0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus aja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
4: Nah sobat,
5: bro,
4: jangan
5: satu.
4: Sampai ya teknologi.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat

0: Long word kita dengan perjalanannya Kakak Sofi.
1: Oke. Ini perjalanannya membuat apa? Iya. Adrenalin atau apa yang memacu kita untuk yuk kita ke sana yuk karena
0: lebih ke tantangan. Hidden gem, lebih ke hidden gem karena perjalanannya yang menurut saya itu sangat worry. Perjalanan yang membutuhkan waktu jarak tempuh kurang lebih 1 jam.
1: Satu jam dari
0: sampai ke bibir pantai gitu.
1: Oke, luar biasa. Oke, jadi ini dari algoritma seperti itu.
0: Iya.
1: Dari
0: disatukan secara tidak langsung kami semua disatukan di kolom komentar.
1: Oke. Oh begitu. Jadi anggotanya ini dalam kolom komentar tadi terbentuklah seperti
0: terbentuklah,
1: itu ya.
0: Terbentuklah betul Kakak.
1: Oke, baik. Siap luar biasa. Satu kali naik langsung 100, 200, 2000 like. Wah, ini luar biasa ya. Algoritma katanya terbaca sangat
0: algoritma
1: gitu
0: sangat
1: ya.
0: Terbaca.
1: Oke, baik. Ya itu dia sejarah kenapa sampai berdirinya apa namanya komunitas ini begitu. Ya, kemudian masih ke Mbak Resna kemudian yang menjadi motivasi hari ini karena memang hari ini kan kita berbicara tentang media sosial. Kalau algoritma sudah lumayan naik banyak gitu ya. Kita menuju kepada cuan seperti itu ya.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu yang menjadi motivasinya atau seperti apa nih Mbak Resna?
0: Jadi untuk motivasi saya sendiri itu secara tidak langsung tingginya rasa cinta alam terhadap Papua Kak ya.
1: Iya.
0: Karena melihat banyaknya tempat yang indah di bumi cendrawasih tetapi belum ada wadah untuk anak muda yang menyalurkan hobi adventure. Makanya kami bentuk komunitas ini Kakak.
1: Oke.
0: Jadi motivasinya seperti itu.
1: Jadi awalnya memang suka dengan alam.
0: Iya, kemudian mau mengajak satu sama lain dan merangkul satu sama lain.
1: Oke. Ya jadi tahun 2026 kemudian terbentuk seperti itu. Sebelum-sebelumnya itu memang suka dengan adventure atau jalan kemana. Mungkin bukan di Papua saja atau ada kemana gitu terkait dengan alam atau?
0: Betul sekali, jadi memang jiwanya sudah di alam.
1: Oh begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Gimana alamnya? Yuk kita cek yuk. Oh tidak ya, jiwanya dalam. Oke baik. Terima kasih tuh gambaran awal begitu ya terkait dengan komunitas ini. Pencetusnya dari Mbak Resna sudah menyampaikan sejarah awalnya itu seperti apa. Ini menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu ya. Saya masih ke Mbak Resna ya sebelum ke Abang Ian pagi hari ini. Kalau tadi sudah disampaikan awal mulanya lahirnya seperti apa, kemudian akhirnya menjadi motivasi, kemudian mengajak juga bagaimana kita mencintai alam ini begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya juga kenapa sebenarnya Mbak Resna begitu ya fokus pada kegiatan petualangan, fokus kepada kegiatan lingkungan, karena memang hari ini melihat lingkungan dan alam kita tuh seperti apa, Mbak Resna, silahkan.
0: Oke. Jadi untuk teman-teman, karena petualangan tanpa kepedulian itu sama dengan merusak. Nah, jadi menggabungkan keduanya, komunitas mau membuktikan kalau kita bisa menikmati alam sekaligus menjaganya. Okay. Nah, jadi contohnya kegiatan hiking, susur pantai yang di dalamnya ada aksi bersih-bersih, edukasi konservasi. Jadi setiap trip itu kita meninggalkan dampak positif Kakak, bukan sampah. Jadi seperti itu.
1: Itulah yang mau ditularkan, itulah yang mau diajarkan begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi kita bukan cuman sekedar trip aja Kakak, tapi kita tanamkan untuk menjaga sampah. Jadi secara tidak langsung kita ke trip kita selanjutnya atau kemanapun destinasinya. Jadi ibaratnya kita membawa sampah 10, kalau bisa kita pulang membawa 20 sampah.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya
0: sekali.
1: Kalau pulang apa gitu ya, bawa oleh-olehnya tuh seperti ini bawa oleh-olehnya sampah ya.
0: Oleh-olehnya sampah Kak, harus dong.
1: Betul. Kalau saya perginya bawa pisangnya itu ada 10 gitu ya.
0: Iya.
1: Pulang bawa pisangnya 20-30 begitu ya, bawa pulang ke rumah untuk
0: iya,
1: dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ini hal yang luar biasa, tentunya nanti Anda boleh berinteraksi ya di 0967536386. Saya sempat tadi berpikir juga, ini namanya adalah komunitas ini namanya komunitas pecinta komunitas cendrawasih adventure seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: Saya tadi awal-awalnya sebagai yang awam juga begitu ya. Oh, ini berbicara tentang burung cendrawasih seperti itu.
0: Betul.
1: Loh, kenapa larinya ke cendrawasih ini nama komunitas ini mungkin bisa diinformasikan juga?
0: Untuk filosofinya.
1: Iya, filosofi
0: betul
1: dari,
0: sekali, Kak. Nah, jadi untuk filosofi cendrawasih adventure-nya kita itu adalah digabungkan dengan dua. Jadi cendrawasih dengan adventure. Cendrawasih itu burung khas Papua yang melambangkan

0: Keindahan, kebebasan, dan keunikan alam Papua. Kemudian untuk adventure itu jiwa petualang, keberanian untuk menjajah, untuk menjelajah dan belajar. Jadi filosofinya itu seperti cendrawasih yang bebas terbang untuk menjaga hutang, dan kami juga ingin bebas berpetualangan sambil menjaga dan memperkenalkan keindahan Papua di dunia.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Ini langsung tingkatnya main tingkat dunia ya.
0: Iya,
1: oke,
0: betul.
1: Oke, kenapa tidak untuk perubahan kecil yang dilakukan itu untuk mengubah dunia itu menjadi sesuatu yang wow begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke,
0: sekali.
1: Mbak Resna, terima kasih banyak untuk informasi awalnya. Saya ke Bung Ian begitu ya. Bung Ian di sini adalah koordinator program komunitas begitu ya.
2: Betul.
1: Koordinator program. Saya ke apa namanya Bung Ian mengawali perbincangan kita juga untuk pagi hari ini. Ini tugasnya seperti apa nih? Koordinator program. Ada program-program yang dibuatnya atau seperti apa, silakan.
2: Baik, Kakak Sofi. Saya tugasnya tuh pada intinya ya. Membuat rute perjalanan,
1: okay.
2: Membuat tempat mana yang mau kita kunjungi. Dan serta juga mengumpul ide-ide dari teman-teman. Kak Ian, ayo kita ke sini. Kita ke sini, ada tempat ini gitu.
1: Oke.
2: Nah, itu tugasnya saya untuk nanti dimasukkan ke dalam plan dan melihat kira-kira kita bisa pergi dalam jangka waktu dekat.
1: Oke.
2: Atau mungkin nanti bisa tunggu beberapa bulan kemudian atau kapan lah baru kita datangi.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Oke, berarti Abang Ian ini yang langsung apa namanya terjun lapangan juga ya. Kayaknya kita kesini sambil ada ide-ide lain juga dari
2: betul,
1: teman-teman komunitas begitu
2: betul.
1: Ya. Oke, kalau berbicara tentang apa namanya selaku koordinator program juga, ada tidak, karena ini terbentuk tahun 2026 begitu ya.
2: Betul.
1: Ada program rutin tidak yang dilakukan sepanjang ini menjadi kewajiban rutinitas kita seperti itu, ada tidak?
2: Kalau untuk saat ini yang kita masih laksanakan ya, kita masih laksanakan itu mungkin kayak olahraga, Car Free Day dan segala macam. Kenapa saya bisa bilang itu kita punya program rutin untuk saat ini?
1: Okay.
2: Karena ketika kita menuju ke lokasi, itu kita membutuhkan fisik yang kuat, Kak.
1: Setuju.
2: Kan gak lucu, Kak. Kita di tengah-tengah jalan ada yang pingsan, harus bawa lari turun. Jadi memang kita sambil itu dilatih dengan fisik yang kuat.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin ada yang lari sore, jogging tiap sore itu ada. Car Free Day pada kumpul semua, kita pada olahraga bareng-bareng itu ada.
1: Itu wajib ya dilakukan begitu ya?
2: Ya, tapi tidak memaksa juga untuk teman-teman yang lain kalau mungkin mereka ada kesibukan ya, Kak.
1: Oke.
2: Jadi pada dasarnya memang kalau yang mungkin merasa dia, wah saya butuh nih kalau besok, trip besok ini kan sedikit ekstrim nih, butuh fisik yang kuat nih. Saya ikut ini beberapa minggu sebelum atau beberapa hari sebelum udah pemanasan.
1: Oke. Gitu. Iya, mantap ya. Motor saja kalau kita mau jalan, mobil saja harus pemanasan dulu ya.
2: Betul,
1: harus dipanaskan dulu biar siap tancap gas seperti itu ya.
2: Betul, Kak.
1: Biar gas full. Oke, saya masih ke Abang Ian ya. Kalau tadi disampaikan ada program apa ya ini yang menjadi apa fokus hari ini juga untuk menjaga stamina fisik tetap terjaga baik begitu ya. Saya masih ke Abang Ian. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Resna bahwa kegiatan untuk lingkungan, bagaimana mencintai alam. Kalau tadi fokusnya juga pergi bawa sampahnya 10, pulangnya bawa 20 seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah fokusnya memang cuma di lingkungan sajakah atau mungkin ada fokus lain dalam komunitas ini?
2: Kita saat ini fokusnya mungkin untuk di lingkup itu aja dulu, Kak. Karena memang kita juga baru terbentuk ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi next, mungkin kita adakan banyak kegiatan, banyak program yang kita akan lakukan. Salah satunya mungkin edukasi. Ke sekolah-sekolah. Karena kan semua itu bermula dari sekolah dulu, Kak. Gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya pasti ada fokusan yang lebih mendalam lagi.
1: Oke. Okay. Karena ini baru terbentuk tahun 2026. Sehingga program yang dibuat untuk masyarakat juga tadi ya, semoga ini bisa terlaksana. Ini sementara ini belum begitu ya?
2: Betul.
1: Sedang diprogramkan seperti
2: betul.
1: Itu. Oke.
2: Ada beberapa saja, Kakak. Ada beberapa saja yang kita sudah jalankan.
1: Oke,
2: ya.
1: Seperti apa
2: itu? Bersih-bersih aja.
1: Oke, bersih-bersih di mana tuh?
2: Kadang di, lebih tepatnya di tempat yang kita kunjungi. Jadi itu dari bawah, kalau kita naik itu ke atas, kan kadang-kadang ada sampah juga, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ambil.
1: Oke. Jadi biasanya kalau misalnya perempuan jalan di jalan kemudian, ih ada bunga yang bagus begitu ya, walaupun bukan tidak tahu siapa pemiliknya, ambil ah nanti ditanam di rumah gitu ya. Ini ya, tidak, yang diambil adalah sampah.
2: Sampah, betul kakak, okay. Sampah.
1: Ya ini sebenarnya memberikan contoh dan teladan begitu ya, betul. Bahwa hari ini kalau tadi warta berita dari Pro3 begitu ya juga dihadirkan hari ini berbicara tentang apa namanya, iklim yang saat ini sedang berubah, dan salah satunya adalah tadi ya, lingkungan yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya, nanti pendengar Anda boleh bergabung ya, line telepon kami di 0967536386. Siapa tahu Anda mau bergabung juga dengan komunitas ini begitu ya, atau ada hal yang menjadi poin dari Anda untuk masuk dalam program seperti program di Kak Ian begitu ya.
2: Betul.
1: Di Abang Ian, nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Kembali tema kita di hari ini mengenal komunitas Cendrawasi Adventure, komunitas pecinta alam seperti itu. Iya, saya kembali ke Abang Ian dulu ya sebelum ke Mbak Resna. Kalau hari ini berbicara tentang apa ya, kita mau mengejak masyarakat, hari ini tuh masyarakat pintar-pintarnya luar biasa ya.
2: Betul.
1: Hari ini tuh pintar-pintarnya luar biasa. Kemudian bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk yuk kita sama-sama mencintai lingkungan, yuk kita sama-sama ketika pergi ke tempat wisata seperti itu, kita tidak meninggalkan sampah. Selama ini edukasi, kemudian mengajak masyarakat seperti apa nih? Tantangannya juga seperti apa?
2: Kalau untuk saat ini Kak Sofi, kami masih menggunakan media sosial Kak.
1: Oke.
2: Okay. Dari media sosial, dari situ kita mulai, kalau sudah ada yang tertarik, baru kita mulai setelah kekumpul, baru kita mulai mengajarkan, kita mulai kasih edukasikan.
1: Okay.
2: Bahwa kalau kita pergi itu tidak sekedar hanya untuk yang dibilang zaman sekarang healing, bukan sekedar hanya healing atau apa, tapi ada dampak positif yang kita buat.
1: Oke. Okay. Jadi seperti jalan-jalan itu. Tapi ada hal positif yang dilakukan.
2: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Ya, sambil menantikan ya pendengar yang mau bergabung bersama kami di 0967536386, saya kembali ke Mbak Resna begitu ya. Kalau tadi mengajak masyarakat bagaimana kita mencintai lingkungan seperti itu, ada program, kemudian ada kegiatan rutin, bahkan ada harapan juga untuk program-program bagaimana mencintai lingkungan ke depan. Ini sudah disampaikan oleh Abang Ian. Yang menjadi pertanyaan juga, kalau tadi ada program mau ke sekolah seperti itu ya, mau mengedukasi anak-anak usia dini atau apa namanya, kalau kaum milenial hari ini. Saya ke Mbak Resna. Kenapa penting menurut Mbak Resna begitu ya, selaku pencetus juga hari ini kalau berbicara tentang mengedukasi masyarakat, mengedukasi apa namanya, sejak usia dini dan khususnya dari sekolah. Ini menjadi penting menurut Mbak Resna sendiri, edukasi lingkungan kepada usia dini menjadi penting itu seperti apa? Silakan.
0: Oke. Menurut saya itu perkembangan itu harus dimulai dari sejak dini ya, teman-teman. Jadi secara tidak langsung sekolah itu harus ditanamkan edukasi sejak dini. Karena masyarakat juga harus jalankan aksi nyata di lapangan. Jadi itu harus jalan bareng-bareng Kakak Sofi seperti itu.
1: Iya, karena mungkin kalau Mbak Resna melihat hari ini, kalau muda-mudi kita, kalau milenial peduli lingkungan kurang atau seperti apa nih?
0: Kurang ya Kak.
1: Oh kurang ya?
0: Iya betul sekali.
1: Kurangnya itu seperti apa? Mungkin ada contoh konkret di lapangan seperti itu?
0: Kenapa saya bilang kurang? Karena sudah ada beberapa trip yang kita kunjungi Kak.
1: Okay.
0: Sebelum kita datang itu, kita lihat di sepanjang jalan itu sampahnya sangat banyak.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita sampai di destinasi kita, tidak sedikit juga sampahnya masih berserakan. Nah, makanya

0: Okay, Kak Sofi ya?
1: Betul sekali.
0: Silakan. Saya mau nanya sama kedua narasumber dari Cendrawasih Adventure ya. Kak Sofi dan juga kedua narasumber, belakangan ini kan tren healing ya, kayak alam terbuka lagi naik daun. Naik daun banget karena banyak orang takut kayak ketinggalan momen atau fomen ya, FOMO dalam kata tren sekarang FOMO ya. Bagaimana Cendrawasih Adventure melihat fenomena ini? Apakah ada lonjakan peserta faktor tersebut?
1: Oke.
0: Yang kedua ini ya, banyak orang pergi agar tidak terlihat kurang piknik ya di media sosial. Menurut dua narasumber, apakah mayoritas peserta Cendrawasih Adventure saat ini benar-benar mencari ketenangan atau healing atau lebih didominasi oleh rasa FOMO?
1: Oke, baik. Itu saja.
0: Itu saja. Makasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Kolimak ya sudah bergabung bersama kami. Anda yang bergabung kalau menggunakan radio monitor, radio monitornya dikecilkan seperti itu ya. Anda bisa mendengarkan lewat telepon agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Ada lagi? Oke, langsung kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Sofi.
1: Iya, pagi. Oke, silakan Pak Wami ya.
2: Shalom, teman-teman Adventure.
1: Shalom.
2: Saya juga sebagai kader konservasi sumber daya alam, tapi karena saya ini gangguan pendekatan dan banyak, tapi ini saya punya pengalaman pada waktu bertugas. Jadi pada waktu itu kebetulan kami duduk dan menyanyi sebuah lagu dari nyanyian Tuhan, pergi dengan seluruh negeri, pergi dengan segera ke luar negeri dan kesimpangan yang buruk dan suci. Di rumah kusumi jemput segala orang semua tempat mati dan
1: Iya.
2: Lalu kami diskusikan itu. Wah, ini sudah mau hari pasca ini. Gereja-gereja di Papua ini ramai sekali anak-anak. Baru anak-anak dibunuh nanti bagaimana? Lalu akhirnya kita putuskan untuk membawa telur pasca ke kampung Nembutet. Kampung Nembutet itu berada jauh di pegunungan Baham. Lalu kami berjalan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan kami tersesat. Kami tersesat di satu hutan perdu. Itu hutan yang pohonnya tidak tinggi-tinggi.
1: Iya, ini di fakta nih ya.
2: Punya tali-talinya itu, waduh, begitu luar biasa sekali, melingkar, membuat kami setengah mati sekali. Sampai hari sudah jam 5 sore, saya sudah berpikir ini kita di tengah hutan seperti ini bagaimana nanti. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan tempat itu di Wartutur, Batu Putih. Sudah kita sampai di situ dan akhirnya kita kegelapan malam di sana. Besoknya baru kami sembuh sampai sembuh. Nah, hasil dari perjalanan itu membuat orang-orang di kampung itu jadi terbentuk, imannya terbentuk, dan sampai sekarang itu tempat itu sudah menjadi satu tempat yang jalan sudah terbuka, pemerintah sudah sampai di sana. Dan seperti itu.
1: Oke, yang mau disampaikan jadi, untuk komunitas ini Pak Wami ya?
2: Jadi untuk teman-teman di komunitas ini harus ada penyertaan firman Allah di dalam itu.
1: Kira-kira
2: seperti begitu.
1: Jadi
2: saya pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangan yang buruk dan sedih.
1: Baik, siap.
2: Seperti itu begitu.
1: Pak Wamia, shalom. Iya, terima kasih Pak Wamia ya yang sudah bergabung pagi hari ini. 536386 silakan Anda yang mau bergabung ya. Anda yang di luar area Jayapura, Anda bisa menggunakan kode area di 0967536386 ya. Iya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini, ada dua penelpon tadi. Ya, ini nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Resna, tapi juga ditambahkan oleh Abang Ian juga boleh ya. Kalau tadi dari Polimak menyampaikan ini semata-matanya karena FOMO kah, healing saja seperti itu kah, atau apa namanya ada untuk mayoritas pesertanya seperti itu, apa yang bisa disampaikan nih?
3: Saya jawab.
1: Boleh
3: ya.
1: Mbak Resna.
3: Terima kasih untuk pendengar untuk pertanyaannya. Nah, jadi tidak sedikit mungkin ada salah satu anggota yang ikut

0: tripnya kita itu cuman FOMO aja.
1: Okay.
0: Nah, jadi tapi cuman salah satu mungkin di antara kami. Nah, tapi tidak sedikit juga ada teman-teman yang betul-betul jiwanya itu di alam, karena untuk jumlah anggota kami sekarang di komunitas Cendrawasih Adventure ada 122 member, yang dimana sebelumnya ada 200 member, tapi kami adakan pemangkasan atau pembersihan grup untuk member yang jarang aktif atau yang tidak pernah datang di datang dan ikut di trip kita. Nah, makanya kami lakukan pembersihan grup seperti itu, Kak.
1: Jadi yang sekarang tersisa 100.
0: Jadi sekarang yang tersisa 122 member, dan untuk 122 member ini palingan ikut trip di 50%-nya aja, Kak.
1: Oh, 50%. Iya. Berarti 122 sekitar,
0: yang pergi itu sekitaran 100 orang.
1: Oh, begitu. Iya. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya, ini apa namanya, dari 200-an seperti itu tinggal 122. Ada tidak apa namanya semacam evaluasi begitu? Ya, kenapa nih sampai anggota saya semakin berkurang seperti itu? Atau apa namanya, dari kacamatanya Mbak Resna sendiri begitu ya, selaku pencetus, tapi nanti juga bisa ditambahkan oleh Bang Ian seperti itu ya. Kenapa sampai berkurang, atau di komunitas ini mungkin kurangnya apa begitu, sehingga dari 200 tersaring tinggal 122.
0: Tinggal 122.
1: Silakan.
0: Jadi untuk evaluasinya itu sebenarnya tidak ada, Kak. Cuman kita lakukan pembersihan anggota, khususnya untuk teman-teman yang tidak pernah join. Jadi mereka, ini kan grup WhatsApp itu kami buatnya link. Jadi link itu kami sebarkan di sosmed, kami sebarkan di sosial media, kemudian mereka bergabung. Kemudian trip kita berjalan, kita tinggal komunikasi dengan mereka, tapi ada yang banyak tidak ikut. Iya, makanya kami lakukan pemangkasan untuk teman-teman yang tidak pernah bergabung.
1: Oke, baik, itu dia ya, supaya yang aktif itulah yang kita gerakkan.
0: Iya, betul
1: itu, ya.
0: Sekali, Kak.
1: Bagaimana mau dipaksakan kalau yang cuma stagnan di tempat, kita mau maju ke depan seperti apa ya, untuk bagaimana melihat lingkungan ini. Iya, kemudian dari Pak Wamia, ini mungkin sedikit saja begitu ya, apa namanya, karena segala sesuatu yang kita buat pastinya, apalagi berbicara tentang lingkungan seperti itu,
0: iya,
1: ya,
0: betul sekali.
1: Di komunitas ini pastinya bukan saja agama Kristen, tapi dari berbagai apa namanya latar belakang agama juga ya.
0: Iya.
1: Selama ini untuk penguatan apa namanya keimanan dan ketakwaan seperti itu ya, karena kita tidak bisa memungkiri juga di Papua ini dengan alam lingkungan yang masih terdapat ya seperti itu, itulah begitu ya, dengan alamnya yang ada. Selama ini penguatan keagamannya itu seperti apa?
2: Kalau Abang Ian, silahkan. Gini, Kak, kita memang untuk penguatan iman gak terlalu yang gimana, cuman biasanya kami sebelum jalan itu kan kita kumpul dulu di tikum, Kak.
0: Titik kumpul ya.
2: Setelah kita ditikum di titik kumpul tersebut, kami prepare apa-apa yang mesti harus dibawa nih.
1: Oke, okay. Bukan titik kumpul yang di Kota Raja itu ya, sih. Oh, bukan ya.
2: Bukan.
1: Oke, okay, siap.
2: Jadi
1: siap.
2: Kita prepare, siapkan apa-apa, air, snack atau apa gitu. Setelah itu kita briefing, habis briefing baru kita laksanakan doa sebelum berjalan.
1: Oke, okay. Paling itu ya.
2: Betul. Okay, nanti siap. Dari atas juga kita juga seperti itu lagi ya, berdoa untuk kembali lagi.
1: Siap.
0: Kakak Sofi, saya ada sedikit tambahan.
1: Boleh.
0: Nah, jadi di dalam komunitasnya kami itu terdapat TNI, Polri dan Basarnas.
1: Oh, begitu.
0: Iya, jadi kalau untuk keselamatan anggota itu Insya Allah bisa terjamin ya, Kakak Sofi. Karena kita juga jalan dengan salah satu anggota TNI Polri. Dan kebetulan partner saya ini adalah anggota Polri, Kakak
1: Sofi.
0: Sudah sejak tadi saya curiga ya.
1: Teman-teman TNI curiga juga
0: tabangnya,
1: ya. Iya, sudah ketahuan kalau anggota begitu. Oke, jadi apa namanya untuk keamanan ya. Ini kemudian juga apa namanya dari segi, karena ini bukan dari apa namanya, bukan komunitas ini, bukan latar belakangnya misalkan semuanya adalah contoh guru begitu ya, tetapi
0: bukan,
1: tidak ada
0: betul.
1: Guru ada apa namanya yang suka nyanyi, yang
0: bahkan
1: suka
0: masih
1: menari.
0: Ada yang sekolah,
1: ada
0: sampai
1: yang sekolah.
0: Di trip kita itu pernah ada yang ngajak orang tua, Kakak Sofi.
1: Oh, begitu.
0: Iya, betul. Jadi tripnya ini berjalan bersama orang tuanya.
2: Jadi di kita nih kakak dari segala lini ada.
1: Okay. Iya betul. Luar biasa segala
2: ada
1: lini.
2: Ada orang tua, semua aspek masuk.
0: Semua aspek masuk.
1: Luar biasa. Jadi bisa lah ya, karena orang tua ikut, jadi jajannya juga ya lumayan bisa lah ya.
0: Nanti kakak Sofi dan teman-teman lainnya bisa join di trip kita selanjutnya kalau kakak mau join.
1: Oh begitu. Sepertinya Bayu mau ya, Bayu ya. Ada Irma juga. Ini mas-mas di depan ini juga kayaknya mau nih ya. Oke. Oh gitu. Ya kali nanti mau ya, sebentar habis ini bisa langsung ngomong sama Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Oke, 0967536386 Anda boleh bergabung bersama kami dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Ya teman-teman, oh sudah ada ya. Oke, halo selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, menjelang siang.
1: Pagi jelang siang, siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Terry.
1: Pak Terry, oke silakan Pak Terry.
3: Ini saya monitor-monitor tapi saya kurang begitu mengerti tentang apa ya
1: lingkungan. Bagaimana?
3: Tentang lingkungan ya.
1: Iya, kita bicara tentang lingkungan seperti itu. Ini ada komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam. Apa yang mau disampaikan Pak Terry?
3: Saya juga dulu bawa satu klub pencinta alam.
1: Okay.
3: Apolsa. Apolsa itu singkatan dari anak polisi sayang alam. Mm-hmm. Kami juga sampai mempunyai penghargaan dari gubernur Pak Salosa. Okay. Mungkin saya mengundang kepada komunitas ini, saya memberikan stiker-stiker untuk menjaga lingkungan kebersihan kita, terutama menuju ke area tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat kota Jayapura. Saya bicara karena saya dari Jayapura. Seperti Pantai Besti, Pantai Hamadi, dan beberapa tempat lain. Sehingga dari setiap pengunjung itu menjaga lingkungan kita. Dari kebersihannya, menjaga lingkungan tentang alamnya supaya tidak merusak sekitar tempat destinasi kita.
1: Oke. Nah,
3: kebersihannya, terus menjaga jangan sampai merusak alam itu.
1: Yeah.
3: Alam ini dia bukan tumbuh sendiri tapi diciptakan oleh tangan yang paling indah dan paling ajaib. Dari semua suku, semua bangsa, semua agama. Kita harus sama-sama mendatang. Begitu ya. Saya bisa sampaikan, saya juga masih ada selalu mengajak teman di sekitar peninjauan. Tapi kita berapa orang saja yang pernah melakukan peninjauan di depan kantor Gubernur Jayapura. Gubernur Papua, bukan Jayapura, sorry.
1: Iya, Gubernur Papua kantor, ya.
3: Jayapura nanti ada ulang
1: okay.
3: Jadi kami pernah menanam beberapa pohon di situ, tidak dijaga oleh anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang pergi nongkrong di panti dokter sana. Akhirnya pohon itu rusak. Cuma ada pohon kelapa yang masih tumbuh itu.
1: Iya.
3: Pohon, ada dua pohon yang saya tanam saat itu bersama dengan pemain bola kita Manuel Wanggai.
1: Iya.
3: Nah, mungkin itu yang bisa. Jadi kami sangat terima kasih dengan ada komunitas ini. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk menjaga tempat-tempat destinasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu satu. Kedua, tidak merusak semua tempat destinasi dengan sembarangan. Supaya kita bisa menikmati alam ini dengan baik. Mungkin begitu saja. Masih ada banyak yang bisa disampaikan, tetapi cukup sekian dulu. Dan permisi.
1: Nanti Bung Terry bisa masuk ya dalam komunitas ini, apa namanya, join member begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ada Apolsa, anak polisi sayang alam, kalau tidak salah tadi ya. Ya nanti bisa ditanggapi oleh Abang Ian dan juga Mbak Resna ya. 0967536386. Satu lagi, halo selamat pagi jelang siang.
4: Pagi jelang siang, keren balik lagi.
1: Oh begitu, boleh silahkan.
4: Iya, masih ya bersama Cendrawasih Adventure.
1: Iya,
4: ya, halo. Kasus, dan juga kedua narasumber, bagaimana Cendrawasih Adventure ini mengemas paket perjalanan agar tetap menarik bagi generasi yang sekarang lagi FOMO. Dan adakah biaya untuk trip itu?
1: Oke.
4: Okay. Biar tetap mempertahankan esensi petualangan yang otentik, apakah cendrawasi adventure ini mengemas paket perjalanan dan mungkin ada biaya-biaya tertentu begitu. Silakan. Okay.
1: Siap. Itu saja Kakak Vero.
4: Oke. Okay.
1: Iya.
4: Terima kasih. Selamat pagi jelang siang.
1: Oke, selamat pagi jelang siang Kak Vero ya, dari seputaran Polima, ada Bung Terry juga seperti itu ya. Kita tahan dulu dua penelpon, langsung bisa ditanggapi ya Bang Ian atau Mbak Resna yang mau menanggapi dua penelpon kita tadi.
2: Baik, mungkin saya tanggapi dari kakak siapa? Veron
1: Polimak.
2: Ya. Oke, kakak Veron di Polimak. Terima kasih kakak. Sebenarnya gini kak, kami ini di sini komunitas baru yang terbentuk juga tuh dadakan. Semua ini bergerak ke arahnya ke pecinta alam karena satu kak, hobi kami.
1: Oke.
2: Rata-ratanya kami hobi. Kalau mau dibilang sejarahnya mungkin kurang lebih nih kita sebenarnya grup mancing ya Kak Resna ya.
0: Iya betul sekali.
1: Oh gitu, jago mancing ya.
2: Cuman gara-gara ada yang bilang ayolah karena kita mungkin hobinya, aduh kayaknya mancing kurang nih, saya memang lebih suka kesini.
0: Dari komentar-komentar positif ya Kak Sofia.
1: Oke, iya.
2: Yang akhirnya kita bergeraknya ke sana Kak.
1: Oke, baik.
2: Jadi mungkin yang tadi Kakak Veron sampaikan itu
1: bahwa ada biaya lah, ada apa namanya?
2: Mengemas paket perjalanan. Mungkin ke depannya mungkin kita enggak tahu ya Kakak. Mungkin kalau ini tambah besar mungkin kita lakukan itu Kakak.
1: Oke, karena ini bisa masuk di program nanti.
2: Betul.
1: Dipikirkan untuk terus ke depan begitu ya.
2: Betul. Nanti ke depannya mungkin lebih kompleks lagi dan lebih detail lagi. Contoh mungkin yang kita sudah gambarkan ini Kak, ada beberapa program itu seperti contoh kalau kita ke suatu tempat wisata, itu kan ada suatu kampung di situ nih, ada tanda mata yang kita buat Kak. Apa yang kita berikan di kampung itu? Itu penunjuk arah menuju tempat wisatanya, atau hal-hal simpel seperti bak sampah dan sebagainya.
1: Oke, baik, seperti mahasiswa mau KKN gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau mau pulang
2: ada tanda mata.
1: Ada tanda mata ya. Jadi tanda matanya itu pastinya tidak lari dari lingkungan juga ya. Kalau mau ke tempat wisata sana inilah tanda petunjuknya. Atau ada tempat sampah yang lupa, oh iya di sana tuh ada tempat sampah yang disediakan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Iya, kalau tadi Bung Terry, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Terry, ada menanam pohon juga. Ah ini dia, misalkan dalam program ataupun dalam perjalanan begitu ya, yang dilakukan ke satu tempat wisata seperti itu, misalkan ada ini hanya mengambil sampah dan membersihkan saja atau mungkin ada penanaman pohon seperti itu juga dilakukan kah?
0: Belum kak.
1: Oke.
0: Iya belum.
1: Ya, jadi selama ini yang dilakukan adalah ketika ada sampah begitu ya, diambil sampahnya itu sajakah?
2: Betul.
1: Atau ada penanaman pohon mungkin atau?
0: Kalau untuk sementara programnya kami itu yang berjalan hanya mengambil sampah dan tidak membuang sampah sembarangan kak. Kalau untuk penanaman pohonnya mungkin bisa diskejulkan ya kak.
2: Betul.
1: Oke.
0: Sebagai koordinator program nanti bisa diskejulkan.
1: Oke, baik, ini dia ya. Ini kenapa kedua narasumber kita hadir juga dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Salah satunya juga masukan dari pendengar kita seperti ini ya. Ini bisa diprogramkan untuk ke depan, siapa tahu lewat dialog ini juga
0: ya,
1: yang tadinya ada 122 jadinya 222 jadinya sampai 500.000 semiliar ya harapannya begitu ya.
0: Iya betul
1: sekali. Iya 0967536386 anda yang mau bergabung silahkan ya. Judul kita di hari ini bagaimana, ini sebenarnya sosialisasi juga begitu ya, memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam, karena hari ini kita berbicara tentang alam, itu alam memberikan sejuta manfaatnya untuk umat manusia begitu ya. Bukan saja bukan umat manusia sih, sebenarnya makhluk hidup, karena bukan manusia saja, ada hewan dan juga tumbuhan di dalamnya. Jadi kalau kita menjaganya, alam ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita merusaknya, ya hari ini kalau kita lihat ada banjir di sana sini, kita lihat dengan perubahan iklim cuaca yang ada, itu dia. Salah siapa? Tanyakan pada Mas Gunawan. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Salah juga ya. Kita tanya pada diri kita sendiri seperti itu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang.
5: Halo.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
5: Jelang siang.
1: Oke.
5: Dengan Pak Wali.
1: Silakan Pak Wali, silakan.
5: Ya, apa di narasumber berdua ini? Pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng dan cantik.
1: Wih, betul sekali.
5: Luar biasa pemikiran kalian untuk jaga alam Papua. Ini sangat senang melihat aktivitas kalian berdua dan teman-teman semua dari Cendrawasih Adventure. Tidak saja, ini program.
1: Iya, halo Pak Wali. Pak Wali mungkin bisa cari posisi yang bagus saat ini di sebelah kiri atau kanan, mungkin sambil jalan gitu ya, sambil cari posisi yang bagus. Karena suara Pak Wali terputus-putus seperti itu, tidak bisa kami dengarkan. Sambil ngomong mungkin bisa cari posisi, jalan ke depan atau ke belakang. Kalau sekarang di ruang tamu mungkin ke kamar gitu ya, atau ke dapur seperti itu. Suaranya belum terdengar, Pak Wali bisa dengar suara saya? Oke, baik, kita putus dulu ya. Pak Wali nanti bisa dicoba kembali. Jadi posisi yang sekarang ini dirubah begitu ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke, saya terima. Halo, selamat pagi jelang siang.
5: Selamat pagi jelang siang, Mas Sofi. Suara
1: oke,
5: baik ya.
1: Oke, bagus. Berarti ini posisi semantap ini ya, Pak Wali ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Naik sedikit ke atas dan bagus.
1: Oh, begitu. Oke, iya. Silakan. Lanjut, Pak Wali.
5: Selamat pagi menjelang siang kedua narasumber yang ganteng dan cantik.
1: Oke.
5: Okay. Luar biasa pemuda-pemuda yang cerdas ini. Kami senang lihat kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan tua. Kalau boleh, di saat ini tuangkan itu, explore itu, kalian punya kegiatan media sosial, kemana saja jadwal-jadwal aktivitas kalian bergerak. Mungkin jangan sampai lain jatuh ke neta, kita bisa tahu, sudah kita panana gabung.
1: Oh, gitu, siap. Ada
5: kegiatan yang baik. Supaya pemuda di kampung apa bisa aktivitas itu bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat aktivitas kalian ini sebagus, lancar. Tapi sumber dana kalian ini bagaimana? Dapat dari mana? Tolong saya tanya ini. Karena kegiatannya sudah bagus, tapi dukungan dana juga harus baik. Mungkin kalian patungan saja ya, kerjanya begitu. Okay. Itu semangat. Kalau boleh sampaikan ke pemerintah juga, karena ini bagian kerja-kerja dari pemerintah juga.
1: Okay.
5: Itu saja, terima kasih.
1: Siap.
5: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Pak Wali. Dari ini dari Kabupaten Jayapura ya, dari Netar yang sudah bergabung Pak Wali. Ada lagi kah? Satu penelpon di 0967536386. Oke, sambil menantikan ini Pak Wali menyampaikan katanya terima kasih nih ya, luar biasa. Pemikiran pemuda-pemuda hari, pemuda-pemudi hari ini yang bagaimana membicarakan tentang lingkungan, tentang alam. Ya, disampaikan bagaimana apa namanya biar algoritma ini terus terbaca seperti itu. Kemudian hari ini kita berbicara tentang media sosial, hari ini sudah begitu ya. Jadi bagaimana gencar di media sosial agar menarik perhatian dari para muda-mudi juga seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Wali juga ini luar biasa begitu ya. Karena kita mau healing itu cuan juga butuh
0: cuan
1: ya
0: juga, betul.
1: Nah itu dia, ini seperti apa pendanaannya masing-masing atau seperti apa? Silakan Mbak Resna mungkin atau Abang Ian.
0: Jadi untuk trip kita itu menuju ke destinasi itu untuk sementara kita memakai dana pribadi.
1: Okay.
0: Jadi memakai dana masing-masing. Tetapi kami sudah adakan pertemuan dan secara tidak langsung kita sudah meeting kepada seluruh anggota member yang ada di dalam komunitas Cendrawasih Adventure bahwa kedepannya itu kami ada uang kas, Kakak Sofi. Nah, jadi uang kas itu nanti akan dibuatkan dari bendaharanya kita. Jadi setiap bulan itu dikumpulnya kalau tidak salah 5.000 ya Kakak Ian.
6: Betul.
0: 5.000 per bulan. Nah, jadi itu untuk membantu meringankan kita punya pengeluaran di saat menuju trip kita. Dan untuk pendanaan itu menurut saya kalau sampai ke pemerintah itu tidak harus ya Kak, karena ini betul-betul pure hobi dan untuk menyalurkan hobi adventure kami.
1: Begitu. Siap, siap, siap. Ya, ini di apa namanya Bang Ian, ada yang mau ditambahkan? Ini program yang bagus untuk ke depan juga nih.
2: Kalau mungkin dari kacamata saya nih Kak, agak sedikit ini mungkin karena gini Kak. Kalau menurut saya, jujur kita butuh pemerintah. Karena pemerintah kan sebagai fasilitator ya.
1: Seperti
2: itu. Cuman memang saat ini kita tidak berharap banyak sama pemerintah.
0: Iya, betul sekali.
2: Di saat ini jadi kita ya bergerak dengan sendirinya dulu. Nanti kalau emang next, besok-besok kalau pemerintah mau percaya sama kita, mau membantu kita juga ya, kita tidak menutup kemungkinan gitu.
1: Oke.
2: Yang penting, yang penting Kak, kita punya tujuan yang sama.
1: itu menjadi penting ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau tadi berbicara tentang pemerintah, sebenarnya memang tidak bisa terlepas juga begitu ya. Siapa tahu begitu ya, dengan sosialisasi ataupun pembahasan kita di hari ini, pengambil kebijakan sedang mendengarkan juga begitu ya.
2: Betul.
1: Ini bisa menjadi masukan yang baik juga. Ya, siapa tahu juga bisa diawali dari anggota komunitas, misalkan Abang Ian dari, misalkan contoh dari Polda Papua. Yeah. Kenapa tidak, mungkin dari Polda Papua lebih dulu gitu ya. Atau ada dari komunitas lain juga. Betul. Yang dari rumah sakit, atau mungkin ada misalkan Mas Bayu masuk juga dalam komunitas ini, RRI juga masuk begitu ya, untuk memberikan kontribusinya seperti apa. Kan ini kontribusi bukan saja berbicara tentang uang begitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang bisa dimasukkan. Ini mungkin bisa jadi program juga Bang Ian. Betul. Ya, untuk kedepannya seperti itu. Iya, kemudian untuk medsos sendiri sampai sejauh ini lancar terus kah untuk bagaimana menjaring banyak anggota terus ada masuk dalam komunitas ini, Bang Ian atau Mbak Resna?
0: Kalau untuk sementara, kalau untuk sementara kita punya komunitas, penambahan member itu kami hold dulu, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi member yang dimana sebelumnya ada sekitaran 200, kemudian kami pangkas menjadi 122 members yang saat ini kami hold dulu, Kak. Soalnya di trip kita, yang dimana trip kita sebelumnya itu ke Arter, air terjun apa yang di belakang stadion ya. Nah, okay. Kemudian di situ sekitaran 50 orang yang pergi. Ya, jadi 50 orang ini mereka masih belum kenal satu sama lain. Jadi mereka masuk di dalam grup itu cuman bicara di dalam grup saja. Nah,
1: ya ampun, jadi mereka pas sampai di sana diam-diaman.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sekali, Kak. Nah, makanya ada masukan dari salah satu anggota kalau untuk penambahan membernya mungkin di hall aja. Okay. Biar kita bisa mengenal satu sama lain.
1: Iya. Betul. Ya, ya, ya memang harus begitu ya. Bagaimana kalau ke satu tempat kita pergi terus kita ini tidak saling-saling apa namanya, tidak ada chemistry atau tidak ada apa ya, masing-masing di tiap-tiap itu kan bahaya juga ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Padahal ya, harusnya komunitas ini terbentuk saling kenal agar bisa semakin besar juga begitu ya, merangkul yang dari luar seperti itu. Oke, sampai sejauh ini tantangan yang paling terbesar untuk bagaimana mengajak masyarakat, yuk kita cintai lingkungan, yuk tidak buang sampah sembarangan. Tantangan dari komunitas yang paling terbesar hari ini?
2: Sebenarnya tantangan ini tidak begitu yang terlalu besar menurut kami ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena semua itu kembali ke kesadaran diri untuk kita menjaga kita punya lingkungan.
1: Iya. Yeah.
2: Semua itu dimulai dari rumah enggak sih?
1: Oke.
2: Okay. Iya. Sebelum dari lingkungan sekitar aja, dari rumah mungkin parit, got di depan rumah gitu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman juga yang lain, semua itu dimulai dari diri sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita bisa jaga lingkungan kita, lingkungan juga pasti akan jaga kita.
1: Oke. Okay. Baru tadi saya putar lagunya juga ya. Oke, okay, seperti itu. Iya, kalau hari ini dengan trip yang dilakukan ya, healing juga, jadi sambil healing tapi juga memberikan edukasi begitu ya.
2: Betul.
1: Ini sesuatu yang wow dan luar biasa, jadi tidak sekedar healing-healing semata, ada hal positif juga. Sampai sejauh ini saya ke Mbak Resna, nanti ditambahkan oleh Abang Ian begitu ya.
0: Okay.
1: Sejauh ini melihat lingkungan Papua yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu? Mbak Resna silahkan.
0: Oke, okay, jadi sejauh ini menurut saya itu lingkungan Papua itu tetap lestari, Kak. Okay. Sofi. Nah, jadi untuk hutan, sungai, dan lautnya itu terjaga dengan baik, Kakak Sofi. Nah, jadi untuk lautnya terjaga dengan baik itu, saya minta untuk masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.
1: Oke, padahal hari ini kalau kita mau ke pantai, yang kita temui itu sampah ya.
0: Iya, jadi secara tidak langsung itu kita ke pantai, kita susur pantai itu. Kita mengedukasi, kembali lagi edukasi ya Kakak Sofia.
1: Iya.
0: Ke teman-teman yang mungkin ikut ke trip kita. Jadi kita mengedukasi satu sama lain untuk mengumpulkan sampah.
1: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang Papua, berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini lingkungan kita rusak begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Lingkungan kita ini rusak oleh siapa? Ya ulah kita seperti itu. Ya, karena ada beberapa iklan komersial juga yang biasanya kami hadirkan. Hari ini lagi berenang santai-santai, tahu-tahu begini ketemunya pembalut wanita mungkin seperti itu ya. Kemudian botol-botol plastik di sana sini seperti itu. Padahal kita mau menikmati alam lingkungan yang disediakan seperti itu. Saya ke Abang Ian, sampai sejauh ini mungkin ditambahkan dari Mbak Resna tadi, melihat alam Papua, tempat-tempat yang sudah dikunjungi, seperti apakah itu?
2: Sebenarnya kalau secara jujur ya kak, kita ketika pergi ke tempat wisata itu, di tripnya kita jarang justru menemukan hal-hal semacam itu. Cuman kita lebih banyak menemukan itu kayak kesasar karena tidak ada petunjuk arah. Terus memang mungkin di sana destinasinya tuh mungkin ada bencana alam gitu.
1: Oke.
2: Mungkin saya bisa sebutkan macam contoh kemarin kita ke air terjun apa itu. Kita pergi nggak ada nemukan sampah di jalan, bersih kak. Bagus. Cuman di sana memang lokasinya memang agak sedikit ekstrim karena bersampingan dengan air terjun tersebut ada terjadi longsor. Itu yang mungkin kita temukan ya kak, lebih ke arah situ.
1: Ada longsor, kemudian ditelusuri tidak longsor ini karena apa, mungkin tidak jaga lingkungan juga kan atau seperti apa nih?
2: Kami kurang tahu sebenarnya karena kebetulan kami ke sana tidak
0: sudah,
2: ada
0: sudah longsor ya, ya kak ya?
2: Sudah longsor dan tidak menemukan warlock yang kita bisa diskusi atau kita tanyain, kita nggak menemukan.
1: Iya, jadi ini menambah wawasan kita bersama juga ya. Akhirnya boleh dong saya berikan masukan begitu ya.
0: Boleh.
1: Ini bisa menjadi program ke depan. Berarti hari ini menjadi catatan juga bahwa healingnya jangan di tempat-tempat yang apa ya. Oh ya, yang terjaga kebersihannya. Healingnya harus di tempat yang memang ini ketemu sampahnya banyak seperti itu ya.
2: Boleh.
1: Agar iya, agar bisa mengetahui juga bahwa hari ini alam kita sudah mulai rusak. Hari ini saya bilang seperti itu ya, alam kita mulai rusak karena keserakan manusia juga seperti itu. Jadi kalau boleh komunitas ini jalan-jalanlah ke tempat yang banyak sampahnya, karena banyak sekali di Jayapura khususnya begitu ya. Ada banyak tempat yang masih begitu banyak sampah di sana sini seperti itu. Kemudian mungkin bisa di di medsos hari ini begitu ya, agar semua kita tahu bahwa hari ini kita punya alam di Papua tuh begitu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaganya ke depan, ini menjadi poin bersama begitu ya. Edukasi terus diberikan dari komunitas ini. Ya, sejauh ini kita sudah, waduh saya sampai tidak menyadari ya, 1 jam sudah kebersamaan kita. Ya, saya masih ke Mbak Resna dan juga Abang Ian ya. Kalau tadi berbicara tentang mengedukasi dan lain sebagainya sudah disampaikan dari kacamata Mbak Resna dan juga Abang Ian begitu. Sejauh ini peran dari pemerintah, peran dari swasta, dari pihak sekolah atau dari berbagai pihak, sejauh ini dari kacamata Bang Ian dan juga Mbak Resna, sudah adakah atau sejauh ini peran dari pemerintah ini memang hadir begitu dari tempat-tempat yang sudah di-healing seperti itu? Apa yang bisa disampaikan Mbak Resna, Bang Ian?
2: Mungkin silakan. Kalau dari gini kak, pemerintah kan di sini saya mulai dari pemerintah ya. Pemerintah sebagai salah satu fasilitator. Jadi kalau menurut dari saya, dari tempat-tempat yang kita pergi sebenarnya masih jujur saja masih minus kak. Masih sangat minus karena kita masih harus cari tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Bahkan kita kadang pakai tour guide atau orang warga lokal di situ untuk tuntun kami ke tempat itu. Seperti itu maksudnya kan, kalau maksudnya kami di sini ya, hal-hal seperti itu yang mungkin pemerintah bisa ditolong dilihat untuk tempat wisata. Karena gini kak, kami juga mempunyai tujuan itu yang sangat besar, yaitu untuk teman-teman kami, keluarga kami yang di luar Papua dapat mengetahui bahwa Papua itu sudah tidak kayak dulu gitu. Atau ya seperti stigma-stigmanya mereka yang di luar sana, Papua kok hutan banget gini. Terus kalau mereka datang ke sini, mereka mau healing atau memang yang lagi cuman beberapa minggu di sini, mereka mulai mereka jadi takut dengan segala macam. Tapi kalau ada hadirnya di situ pemerintah, pasti orang-orang itu lebih meyakinkan.
1: Siap.
2: Dan kami juga sengaja memang pakai media untuk apa, untuk perkenalkan ke mereka.
1: Siap.
2: Seperti itu kak.
1: Luar biasa. Ini saya senang sekali juga ya poinnya, karena hari ini yang banyak diketahui oleh orang di luar sana, hari ini ada penembakan di sana dan di sini begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi pemandangan mereka adalah Papua sebesar ini tuh seperti itu. Padahal coba Anda datang ke Papua begitu ya.
0: Melihat keindahan alam
1: yang begitu luar biasa, karena Itulah yang sebenarnya harus kita eksplor hari ini, dan komunitas ini hadir untuk tadi ya, mengeksplor hal-hal seperti ini. Oke, seperti yang disampaikan oleh Abang Ian, saya ke Mbak Resna untuk mengeksplor tadi pemandangan orang di luar sana. Ternyata di Papua ini, siapa tahu liburan-liburan sekolah Papua menjadi tujuan wisata seperti itu ya, dengan terjaganya lingkungan yang ada juga seperti itu. Mbak Resna, terakhir apa yang mau disampaikan untuk pendengar kita dari komunitas ini, agar menjaring juga banyak anggota, tapi juga komunitas ini semakin berkembang dengan program-programnya ke depan. Silakan.
0: Oke, terima kasih Kakak Sofi. Jadi untuk harapan saya kepada teman-teman pendengar, jadi lingkungan Papua itu tetap lestari. Jadi saya berharap Papua tetap hijau, bersih, dan menjadi contoh pelestarian alam bagi Indonesia.
1: Oke, luar biasa. Sukses ya untuk komunitasnya ya.
0: Sukses.
1: Oke. Bang Ian terakhir, silakan. Ini mic-nya ikutan juga ya. Silakan Bang Ian.
2: Pesan saya, mari kita sama-sama saling membahu, saling menggandeng untuk menjaga alam Papua kita.
1: Oke, luar biasa, singkat padat jelas ya. Saling membawa artinya bukan saya sendiri sebagai pecinta alam, tetapi semua kita begitu ya, karena kita ada di alam ini seperti itu. Betul. Oke Mbak Resna, terima kasih banyak, sukses ya. Berharap 122 semakin banyak lagi, tetapi mempererat dulu tadi ya.
0: Iya.
1: Mendapatkan misteri yang bagus, saling mengenal, kemudian membuka diri lagi untuk anggota-anggota yang baru seperti itu. Amin. Abang Ian juga sukses. Amin. Selalu jalan dengan komunitas, aman. Amin. Saja ada Abang Ian ya selaku dengan latar belakangnya sebagai seorang anggota begitu ya. Oke, iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, lewat GMP Gerakan Membangun Papua, Korwil Nusantara 1 Papua ya, kami hadir dalam perbincangan kita di hari ini, bagaimana memperkenalkan komunitas Cendrawasih Adventure, komunitas pecinta alam ya. Jadi hari ini berbicara tentang healing, semua kita perlu sekali healing, karena banyak pekerjaan, banyak hal yang membuat memainkan emosi kita juga. Healing menjadi hal yang penting, tetapi healing yang positif, yang memberi dampak dan juga deedukasi. Ada tanda mata tadi ya disampaikan oleh Abang Ian, dan yang bisa saya sampaikan terakhir untuk kita semua, kesadaran ini mulai dari kita, diri kita sendiri begitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri saya hari ini, sudahkah saya buang sampah di tempatnya? Sudahkah saya pergi ke tempat wisata, saya membawa pulang sampah yang ada dan menaruhnya di tempatnya seperti itu. Ya, saya sedikit menyampaikan, mendapatkan filosofi dari nama Cendrawasih tadi ya, Cendrawasih Adventure. Di sini saya ada sedikit catatan. Kalau cendrawasih itu burung jantan, kalau mau menarik yang betina ini, dia akan memberikan apa namanya segala sesuatu untuk memikat sang betina seperti itu ya. Ini bagaimana mengajarkan kita proses usaha, dedikasi, kemudian menunjukkan keunikan kita. Setiap kita adalah manusia yang unik begitu ya. Betul. Kenapa tidak kita menunjukkan keunikan-keunikan kita itu untuk bagaimana kita menjaga lingkungan alam Papua. Karena hari ini kita berbicara tentang Papua, kita ada di tanah Papua, kita ada di Jayapura ya. Oke, saya Sofi bersama Mbak Resna, terima kasih banyak. Bang Ian juga terima kasih ya, banyak. Kru yang bertugas juga terima kasih ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar dari Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.
6: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
7: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Saudara pendengar di manapun Anda berada ya, telah kita ikuti Gempa Tanah Papua dari RRI Jayapura pendengar ya, dengan topik mengenal komunitas Cendrawasih Adventure. Dan pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti gerakan membangun Papua atau GMP setiap hari Kamis di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya ini di relay di RRI Merauke, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Bovendigo ya. Oke, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami di siang hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Jangan kemana-mana, karena nanti kami akan menemani Anda juga di acara Lagu Daerah di jam 12 siang ya. Seperti biasanya, acara ini banyak yang ditunggu-tunggu. Dan Anda bisa request lagu di 0811-482840 ya, di 0811-482840. Dan tentunya juga kami informasikan ya, ini masih dalam acara Pildun ya, Piala Dunia 2026. Jadi Anda bisa mengupdate informasi tentang Piala Dunia 2026 di channel kami ya, di Pro 1 RRI Wamena. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, yang tentunya informasi yang diliput ya oleh rekan kami di lapangan. Ya, mendengar kantor pertahanan Kabupaten Jayawijaya bersama Pengadilan Negeri Wamena menggelar pemeriksaan setempat atau PS atas perkara perdata sengketa tanah di Kelurahan Sinagma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Nah, pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan kejelasan objek sengketa dengan mencocokkan data yuridis dalam berkas persidangan dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan meliputi batas-batas tanah, letak objek, hingga luas tanah yang menjadi materi gugatan. Dan informasi yang selanjutnya pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah, dalam hal ini Wamendagri Ripka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan Bupati Jayawijaya, Lani Jaya, dan Bupati Yokimo untuk segera duduk bersama, menyelesaikan berbagai persoalan pasca konflik antar kelompok warga yang terjadi di Kota Wamena pada bulan Mei lalu. Yayasan Anak Papua Bersinar atau Papua Worship Kids resmi diluncurkan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pagi kemarin.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh. Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pakai etika dong naik motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lagu daerah, di mana di acara lagu daerah ini Anda bisa request lagu dari daerah Anda. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini kami akan hadirkan satu lagu daerah yang spesial tentunya. Ini lagu dari daerah Batak yang berjudul Anak Parjalang dari Jen Manurung ya. Dan lagu ini merupakan request spesial yang dipersembahkan untuk Gindo Hasibuan yang saat ini sedang menempuh perjalanan menggunakan kapal menuju tempat tujuan. Semoga setiap langkah perjalanan selalu berada dalam

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu Batak ya. Semoga yang request lagu Batak siang hari ini, dimanapun Anda warga dari Batak, masyarakat dari Batak, semoga bisa terhibur dengan lagu Batak tadi yang telah kita hadirkan. Dan itu juga lagu perdana kita putar di acara program lagu daerah atau program budaya tentunya. Nah, kali ini pendengar, ada yang request lagu dari Jawa, katanya mau request lagu Raiso Ngapusi. Lagu ini berasal dari daerah Jawa ya, jadi semoga yang dari Jawa bisa terhibur dengan lagunya. Dan terima kasih yang sudah request lagu untuk hari ini. Dan untuk Anda, kami masih menantikan atensi Anda di program budaya di 0811 482840. Dan langsung aja pendengar, kita hadirkan lagu dari daerah Jawa, Raiso Ngapusi.

Oke, mendengar di manapun Anda berada ya. Itu dia lagu dari Biak yang sudah hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan ini ada yang kembali bergabung siang hari ini, pendengar dari, kayaknya ini dari Kalimantan ya, request lagu Kalimantan soalnya, Gadis Manis Kalimantan. Jadi lagu ini tuh lagi viral di TikTok ya, jadi untuk Anda yang sering main TikTokan, ini sering FYP di TikTok Anda. Oke, dan lagunya kita sudah hadirkan, kita sudah siapkan ya, lagu Gadis Manis Kalimantan. Kayaknya siang ini bakal dibuat apa ya, goyang. Oke, dan langsung aja pendengar, kita dengarkan lagu requestan dari seseorang, lagu dari Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Berita olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rusarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR. Dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arena Basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. Satu medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Arch Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual Heart of Man, individual Heart of Woman, individual Compound Man, individual Compound Woman, Mixed Team Man, Mixed Team Woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final Heart of Mixed Team, Compound Mixed Team, dan Individual Compound Man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gemilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan di Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita.
1: Berita olahraga Pro 1.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan kami ada satu informasi pendengar, kejadian yang terjadi kemarin di tanggal 8 Juli 2026 ini di Wamenah, Kabupaten Jayawijaya. Ya, pendengar, wanita diduga ditikam di depan Masjid Jami Al Ihsan Polres Jayawijaya. Jadi seorang wanita diduga menjadi korban penikaman di depan Masjid Jami Al Ihsan Polres Jayawijaya pada Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Nah, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pelaku diduga menikam korban sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Dan hingga saat ini pendengar belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi dan identitas korban, kondisi korban maupun motif kejadian. Jadi untuk Anda, kami selalu mengingatkan untuk Anda selalu berhati-hati ketika keluar rumah ya, apalagi pas malam hari. Dan bukan cuma pas malam hari aja ya, tapi mau pagi atau siang, sore, untuk terus berhati-hati ya. Karena beberapa hari yang lalu, beberapa akhir-akhir ini, memang kejahatan di Wamena sekarang merajalela ya. Dan ada pencurian motor. Jadi untuk Anda yang selalu memarkir motornya, untuk selalu waspada tentunya ya, selalu berhati-hati. Ya, dan juga pendengar, kami masih akan terus mengupdate informasi terbaru untuk hari ini ya dari Pro 1 RRI Wamena. Tetap stay tune terus mendengarkan saran kami untuk hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena. Dan kita akan bernostalgia ya dengan lagunya dari Jamal Mirdad ya, Sedap Betul. Ini lagu-lagu kenangan, jadi untuk Anda yang sudah rindu dengan lagu-lagu kenangan, kita akan hadirkan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Adam, Hijrah Cinta, lagu yang dirilis di Januari 2022 ya. Semoga bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada. Dan saatnya pendengar sudah menunjukkan pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut ya. Hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasanya di 0811-482-8840. Kita akan menantikan untuk atensi Anda di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini.
1: Asiknya dangdut, ya Pro Dangdut.

Pro Dangdut setiap hari tanpa jeda, tanpa iklan, jam 1:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore. Dengar, telpon, dan goyang. Asiknya goyang, ya Pro Dangdut.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami tahan dulu pilihan lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan saatnya saya mengajakkan untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Saudara, DPRP Papua Pegunungan meminta pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan pasca konflik di Jayawijaya. Komisi 4 DPRP Papua Pegunungan nyatakan kecewa atas ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam rapat DPR. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Jaya Wijaya bersama Pengadilan Negeri Wamena menggelar pemeriksaan setempat atau PS atas perkara perdata sengketa tanah di Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jaya Wijaya. Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan kejelasan objek sengketa dengan mencocokkan data yuridis dalam berkas persidangan dengan kondisi fisik di lapangan. Pemeriksaan meliputi batas-batas tanah, letak objek hingga luas tanah yang menjadi materi gugatan. Kepala Seksi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Jaya Wijaya, Maria Marta Batomolin mengatakan, peninjauan langsung sangat penting untuk memberikan gambaran yang utuh dan akurat bagi proses persidangan. Menurutnya langkah ini dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data real di lapangan. Ia menambahkan pemeriksaan setempat juga menjadi langkah persuasif dan teknis yang efektif untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar di kemudian hari, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat atas tanah terlindungi dengan kepastian hukum. Dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jaya Wijaya berperan penting sebagai instansi teknis yang menguasai data spesial dan administrasi pertanahan, termasuk menunjukkan data otentik plotting tanah yang menjadi objek sengketa. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah, dalam hal ini Wamendagri Ripka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan, Bupati Jaya-Jaya Lani Jaya, dan Bupati Yokimo untuk segera duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan pasca konflik antar kelompok warga yang terjadi di Kota Wamena pada bulan Mei lalu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: Situasi keamanan dan kenyamanan di Wamena ini, di Woma, ini situasinya tidak nyaman. Ya, perlu diperhatikan.
2: Desakan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan dan kehidupan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih setelah konflik yang melibatkan warga dari wilayah Kurima dan Lani Jaya pada bulan Mei lalu di Kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi prosesi adat Patapana sebagai upaya perdamaian. Namun menurutnya penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada prosesi adat tersebut, sebab hingga saat ini masyarakat masih merasa belum nyaman dan kehidupan sosial dan ekonomi belum kembali normal, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius. Ketua DPRP juga menilai pemerintah perlu untuk segera melakukan rekonsiliasi lanjutan serta menangani dampak konflik sosial termasuk kerusakan rumah warga yang terbakar dan pemulihan kondisi masyarakat agar konflik serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
1: Belakangan ini kami lihat situasi keamanan dan kenyamanan di Wamena ini, di Woma, ini situasinya tidak nyaman. Sehingga perlu diperhatikan oleh pimpinan yang sudah ambil langkah ini dari posisi kondisi sosial, ekonomi, orang kehidupan masing-masing suku dan tempat yang terjadi perang ini sampai sejauh ini belum nyaman. Sehingga kami minta untuk kepada Ibu Wamen, kepada Pak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pak Bupati Lani Jaya, Bupati Jaya, Bupati Yokimo, mohon melihat ini secara serius.
2: Sementara itu, Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan, Terius Sigibalo menegaskan, pemerintah provinsi maupun kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik, di mana menurutnya warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.
3: Situasi yang terjadi ini di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, karena itu tidak bisa hanya melihat terus diam-diam, tapi perlu ada action terutama kepada masyarakat yang kena dampaknya, tentunya rumahnya dibakar, kan sudah tidak punya tempat tinggal lagi, terus mungkin makan minum segala macam, sehingga paling tidak kami harapkan perlu ada perhatian, minimal makan minum, tapi juga mungkin untuk sementara mungkin bagaimana ya, kami pikir karena memang pemerintah sudah langsung ini, sehingga tindak lanjutnya mungkin provinsi bikin apa, kabupaten bikin apa, harus ada ini supaya.
2: Selain itu, Terius Sigibalom juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan serta mendukung proses rekonsiliasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal di Kota Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Roni Hisage melaporkan.

0: Kita beralih ke berita lain, Pergar, di mana Yayasan Anak Papua Bersinar atau Papua Worship Kids resmi diluncurkan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada pagi kemarin. Aprian, masuk kami Fajar Rahman dengan laporan selengkapnya.
1: Yayasan Anak Papua Bersinar atau Papua Worship Kids resmi diluncurkan di Wamena. Kehadiran yayasan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda Papua Pegunungan, sekaligus menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak-anak dan remaja di daerah ini. Peluncuran yayasan yang mengusung tema Bertumbuh Bersama Meraih Cita-Cita difokuskan untuk membantu generasi muda keluar dari pengaruh lingkungan negatif, mencegah putus sekolah, serta membangun karakter iman dan kemandirian ekonomi sejak dini. Pembina Yayasan Anak Papua Bersinar, Francina Dabi, yang juga anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, mengatakan yayasan ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi generasi muda Papua yang kini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti pergaulan bebas, minuman keras, narkotika, hingga putus sekolah. Menurut Francina, pembinaan ini dilakukan di 15 titik di Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan para pembina dan pendamping. Program yang dijalankan mencakup pendidikan karakter, pembinaan iman, serta pengembangan keterampilan anak melalui musik, pujian, membaca, menulis, dan bahasa Inggris. Ia berharap melalui pembinaan yang berkelanjutan, anak-anak Papua dapat tumbuh menjadi generasi yang berdaya saing, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk itu, ia juga meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, terutama dalam penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pembinaan.
2: Kiranya dengan adanya Yayasan Papua Bersinar ini bisa membantu anak-anak generasi Papua yang sedang rusak dengan berbagai macam pengaruh globalisasi, pengaruh dunia seperti iPhone, ganja, dan di lain itu juga saya melihat tidak hanya begitu, tapi mereka banyak yang putus sekolah, ada yang SMP, SMA, SD putus sekolah. Selain itu mereka juga belum bisa baca, dan saya sebagai wakil rakyat, sebagai mama di Papua Pegunungan punya hati besar rangkul setiap anak-anak generasi Papua yang ada di 15 titik di Papua Pegunungan di Jayawijaya. Bersama kakak-kakak kami sedang mendidik mereka belajar mengajar, mendidik mereka dengan alat musik, mendidik mereka dengan membaca dan menulis, belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Saya berpikir pemerintah provinsi, bahkan Kabupaten Jayawijaya, bahkan Kepala Dinas Pendidikan, hal ini mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita bersatu, dan kita lihat generasi yang sedang rusak. Karena saya percaya 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan, generasi hari ini, mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Dengan masa usia dini ini, mari kita sama-sama bergandengan tangan, pemerintah, gereja, orang tua yang ada di mana saja, kakak adik, om tante, kita satukan hati, kita kerja untuk menyelamatkan generasi ini.
1: Sementara itu, Wakapolres Jayawijaya, Kompol Albertus Mabel, mengajak anak-anak Papua Pegunungan untuk rajin belajar, tetap aktif dalam kegiatan gereja, serta menghormati orang tua. Menurutnya, generasi muda saat ini merupakan penentu masa depan Papua, sehingga harus dijaga dan dibina melalui kegiatan-kegiatan positif.
3: Jadi harapan saya, ini anak muda yang depan ini, harus bertumbuh. Artinya iman juga harus bertumbuh. Rajin beribadah juga, rajin datang ke gereja. Tanpa paksaan orang tua. Anak-anak saya depan ini harus bangun pagi, hari minggu pergi ke gereja. Dan juga bertumbuh untuk pendidikan. Pendidikan berarti harus tahu anak-anak harus ingat untuk pergi sekolah. Saya juga akan tetap pohon atau tetap gunung, tapi anak saya di depan ini bertumbuh untuk masa depan Papua. Tadi mama kita, pembina kita sampaikan, Papua bukan gunung, bukan laut, apa, kali Bali, tapi Papua adalah kita-kita yang ada ini.
1: Peluncuran Yayasan Anak Papua Bersinar turut dihadiri Ketua Yayasan Ardi Logo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Hendri Tetelepta, para orang tua serta guru-guru yang mendukung program pembinaan anak-anak Papua Bersinar di Wamena.
0: Saudara, sebanyak 278 tenaga kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya mengikuti pendataan terkait proses pengangkatan tenaga honorer kategori 2 atau K2. Epipannya dengan laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 278 tenaga kontrak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya mengikuti pendataan terkait proses pengangkatan tenaga honorer kategori 2 atau K2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Kaleb Aso, usai audiensi bersama Bupati Jayawijaya mengatakan ratusan tenaga kontrak tersebut terdiri dari guru TK PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kaleb, para honorer yang didata merupakan tenaga kontrak tahun 2013, 14, 15, dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara tenaga honorer yang berikut mulai tahun 2016 ke atas tidak termasuk dalam pendataan tersebut. Ia menjelaskan para tenaga honorer yang hadir merupakan guru kontrak yang selama ini dibiayai melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dari data yang ada, sebagian honorer diketahui telah meninggal dunia dan sebagian lainnya telah berpindah tugas ke kabupaten lain. Karena itu, proses verifikasi dan penataan administrasi akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Setelah seluruh data diverifikasi, hasilnya akan diserahkan kembali kepada BKD SDM Kabupaten Jayawijaya untuk ditindaklanjuti.
5: Jumlah tadi tenaga kontrak yang hadir 278 guru. Itu mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Itu dibiayai oleh dana BOS. Ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah ke kabupaten baru, kemudian ada yang tidak mengajar juga. Jadi kita akan rekrut sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita akan atur teknisnya, itu kita akan atur ke dalam. Itu tanggung jawabnya BKD. Jadi setelah didata semua, kami kembalikan semua ke BKD. Itu sekitar 200

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kegiatan pandai berhitung dengan metode gasing gelombang 3 Kabupaten Lanijaya dengan materi pecahan desimal resmi ditutup. Kembali Fajar Rahman dengan informasi selengkapnya.
1: Kegiatan pandai berhitung dengan metode gasing gelombang 3 Kabupaten Lanijaya dengan materi pecahan desimal resmi ditutup di Tiom Kabupaten Lanijaya. Penutupan kegiatan dilakukan Ketua Yayasan Gasing Center Papua Pegunungan Obed Meage yang hadir mewakili pemerintah Kabupaten Lanijaya. Dalam sambutannya, Obed Meage menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim trainer, panitia, guru, siswa, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai metode gasing mampu membantu anak-anak memahami matematika, khususnya materi pecahan desimal, dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan, dan membangun kepercayaan diri siswa. Menurut Obed, materi pecahan desimal selama ini kerap dianggap sulit oleh anak-anak. Namun melalui metode gasing, siswa dapat belajar matematika dengan pendekatan yang lebih sederhana, menyenangkan, serta mendorong keberanian untuk tampil, bernyanyi, menari, dan aktif dalam proses pembelajaran. Ia mengatakan keberhasilan program tersebut menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Lanijaya. Karena itu, ia berpesan kepada para guru agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat terus diterapkan di sekolah masing-masing sehingga matematika menjadi pelajaran yang disenangi siswa. Obed juga mengajak para siswa untuk terus berlatih dan tidak takut menghadapi angka maupun pecahan desimal. Menurutnya, para siswa merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi Kabupaten Lanijaya. Sementara itu, Ketua Panitia Agustinus Alfred Sanyar menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan selama 2 minggu sejak 18 Juni hingga 4 Juli. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berhitung siswa sekaligus memperkuat kapasitas guru dalam mengajar matematika secara lebih mudah dan menyenangkan. Agustinus juga mengapresiasi tim trainer yang telah datang dan membagikan ilmu kepada guru dan siswa di Kabupaten Lanijaya. Ia mengatakan kegiatan gasing pandai berhitung gelombang 3 diikuti 52 guru dan 44 siswa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lanijaya. Panitia berharap pelatihan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pembelajaran matematika di sekolah-sekolah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa yang lebih baik di masa mendatang.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRP Papua Pegunungan menyatakan kecewa atas ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan dalam 3 kali undangan rapat berturut-turut. Epifania Rayan kembali menurunkan laporannya.
2: Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kecewa atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Papua Pegunungan dalam 3 kali undangan rapat berturut-turut. Rapat tersebut diagendakan untuk membahas realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2026. Ketua Komisi 4 DPRP Papua Pegunungan, Terius Wakur di Wamena, siang kemarin mengatakan pihaknya meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran kepada Dinas PUPR agar hadir dalam rapat bersama DPR, mengingat pembahasan tersebut penting untuk mengawal pelaksanaan anggaran pembangunan. Menurut Wakur, Komisi 4 ingin memastikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun anggaran 2025 tidak kembali terulang pada tahun 2026. Namun hingga undangan ketiga, Dinas PUPR tidak menghadiri rapat tanpa memberikan penjelasan resmi. Ia menjelaskan, Komisi 4 telah melayangkan undangan rapat pada 23 Juni, 30 Juni, dan 7 Juli 2026. Akan tetapi Kepala Dinas PUPR tidak hadir dalam seluruh agenda tersebut. Ketidakhadiran itu juga tidak disampaikan melalui surat resmi, telepon, ataupun pesan singkat kepada pimpinan komisi. Wakur menilai sikap tersebut menunjukkan kurangnya komitmen OPD terkait dalam menindaklanjuti agenda penting DPR, sekaligus tidak sejalan dengan upaya menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam membangun infrastruktur daerah. Karena itu, Komisi

Empat, meminta Gubernur Papua Pegunungan memberikan teguran kepada OPD dimaksud dan memerintahkan Dinas PUPR agar lebih kooperatif dalam menghadiri rapat-rapat pembahasan anggaran bersama DPR. Komisi 4 DPRP Papua Pegunungan tetap menunggu itikad baik dari Dinas PUPR untuk segera membahas agenda yang telah ditetapkan. Pembahasan ini dinilai penting agar realisasi anggaran tahun anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak pada pembangunan infrastruktur di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Selain itu, pembahasan realisasi anggaran tersebut juga dinilai mendesak karena DPRP Papua Pegunungan akan memasuki agenda sidang perubahan anggaran dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Kita beralih ke berita kriminal pendengar, di mana Polres Jayawijaya melalui tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kasus pembunuhan pilot almarhum Nicholas F. Gosselin dan pembakaran pesawat AMA PKRCE di lapangan terbang Balinggama, Distrik Seboham, Kabupaten Yahukimo pada 4 hingga 5 Juli 2026. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK menjelaskan, pelaksanaan olah TKP tersebut mendapat pengamanan dari personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 guna memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan aman dan lancar. Dalam proses olah TKP, tim Inavis melakukan dokumentasi pemeriksaan lokasi, pengumpulan barang bukti, serta penyisiran di sekitar area kejadian sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan pesawat jenis Pilatus PC-6B2H4 milik PT AMA ditemukan dalam kondisi hangus terbakar hingga sekitar 90%. Selain itu, sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada tim Reskrimum Polda Papua untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Kapolres Bimantara menambahkan seluruh rangkaian kegiatan olah TKP berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Sebagai bagian dari upaya pengungkapan perkara pembunuhan pilot dan pembakaran pesawat di Yahukimo. Informasi tersebut juga sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam Lintas Berita Papua Pegunungan. Mewakili tim redaksi yang bertugas edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Saya Agustinus Pagiling undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana sore Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nusa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Nusa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo sobat pendengar, kembali lagi bersama kami di La Bewa bersama saya Olga dan teman saya
1: Naisa.
0: Oke, hari ini kita akan membawa tema dengan judul melestarikan lingkungan di Indonesia. Oke, sebelumnya apa itu pengertian dari melestarikan lingkungan? Melestarikan lingkungan adalah usaha untuk menjaga, merawat, melindungi, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana agar tetap bersih, sehat, dan seimbang. Lingkungan yang lestari sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan karena menyediakan udara bersih, air, makanan, dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat air dan listrik, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan melestarikan lingkungan, kita dapat mencegah kerusakan alam, mengurangi pencemaran, dan menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
1: Nah, teman-teman, kita sudah mendengar apa itu?
0: Melestarikan
1: lingkungan kita di Indonesia. Nah, terus mengapa kita lingkungan harus dilestarikan? Nah, jadi lingkungan harus dilestarikan karena memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, berikut beberapa alasannya. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Lingkungan menyediakan udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Jika lingkungan rusak, kehidupan juga akan terganggu. Yang kedua, mencegah bencana alam. Hutan yang terjaga dapat mengurangi resiko banjir dan tanah longsor. Lingkungan yang bersih juga membantu mencegah saluran air tersumbat oleh sampah. Yang ketiga, menjaga kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih mengurangi penyebaran penyakit, memberikan udara yang sehat untuk dihirup, dan menyediakan air yang layak digunakan. Yang keempat, melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia memiliki ribuan jenis tumbuhan dan hewan yang menjadi kekayaan bangsa. Melestarikan lingkungan berarti melindungi habitat mereka agar tidak punah. Yang kelima, mengurangi dampak perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dengan menjaga hutan dan menanam pohon, kita membantu mengurangi pemanasan global. Yang keenam, menjamin sumber daya alam bagi generasi mendatang. Air, hutan, tanah, dan laut harus dijaga agar tetap dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita di masa depan. Nah, terus kenapa kita harus peduli sekarang tentang lingkungan kita? Jadi, kita harus peduli kepada lingkungan kita bukan nanti, bukan pas kita sudah besar. Jadi jawabannya simple, karena dampaknya sudah kerasa sampai hari ini. Nah, yang pertama kerusakannya sudah di depan mata. Yang pertama ada banjir dan longsor. Terus sering sekali hutan gundul dan sampah tersumbat di got. Yang kedua ada kabut asap. Tiap kemarau bikin anak-anak ISPA dan sekolah diliburkan. Mungkin di Indonesia, mungkin di Papua belum ada ya. Kalau mungkin di ibu kota mungkin sudah, karena asap dan polusi di kota Jakarta mungkin sudah terlalu.
0: Karena sudah banyak sekali yang tidak ada yang jalan kaki ya, kalau kita lihat di Jakarta sana kayak ada pabrik-pabrik juga.
1: Iya, betul.
0: Jadi apa nih, kan biasanya di pabrik-pabrik tuh ini asap-asap. Iya, itu sudah.
1: Asap-asapnya ke atas.
0: Iya, kan itu mencemari udara. Terus asap motor, mobil, itu yang jadi polusi. Dan di mungkin khususnya di Jakarta sana tuh sudah awannya
1: sudah tidak kelihatan ya.
0: Iya,
1: sudah
0: kayak mendung begitu, sudah, padahal tidak mendung.
1: Jadi sangat tidak sehat ya udara di sana. Nah, yang ketiga ada pantai penuh plastik. Nelayan pulang bawa sampah, bukan ikan. Kalau tong tunggu nanti, pasti tong punya rumah, pasti akan rusak. Yang kedua, kita yang paling ngerasain dampaknya. Di generasi sekarang yang bakal hidup 50-60 tahun ke depan di bumi ini, air kotor kita yang minum, udara panas, pasti kita yang kerja dan sekolah. Pangan mahal karena gagal panen, kita juga yang beli. Jadi ini bukan masalah orang tua saja, tapi ini masalah kita. Yang ketiga, makin lama makin mahal dan susah benerinnya. Ibarat gigi bolong, kalau dari kecil langsung sikat, cuman perlu pasta gigi. Kalau dibiarin nanti harus ke dokter, cabut, mahal. Sama kayak lingkungan, tanam satu pohon sekarang gampang. Tapi tunggu hutan habis baru reboisasi, butuh puluhan tahun dan biaya triliunan. Yang keempat, Indonesia itu rumah kita yang unik. Indonesia punya hutan hujan tropis, laut terluas dan keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia. Kalau rusak di sini, ruginya ke seluruh dunia. Dan kalau dunia rusak, kita juga kena imbasnya. Cuaca ekstrim, harga pangan naik. Yang kelima, perubahan kecil sekarang, efek besar nanti. Bayangkan, satu kelas 30 orang. Kalau tiap orang bawa botol sendiri, satu hari hemat 30 botol plastik. Satu bulan 600 botol, satu tahun 7.200 botol. Terasa, tapi kalau satu sekolah, satu kota, itu gunung sampah yang gak jadi ada.
0: Nah, kita sebagai generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan hidup bersih sejak dini. Kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masa depan. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan agar Indonesia tetap hijau, indah, dan nyaman untuk generasi yang akan datang. Kalau ini kan kita bicara tentang alam.
1: Iya, betul.
0: Aduh. Sawit. Kita bicara sawit.
1: Sawit. Ini yang sekarang lagi tren di dunia.
0: Iya.
1: Di Indonesia lebih tepatnya.
0: Karena hutan di mana-mana digundul baru itu kan baru mereka bilang kayak apa sawit tuh ini supaya apalah segala macam.
1: Iya, betul-betul.
0: Padahal hutan itu lebih baik daripada sawit tersebut.
1: Iya.
0: Karena hutan kan dia membantu menjaga ini toh agar tanah tidak longsor.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan sawit juga tuh sempat saya baca di TikTok kalau dia punya akar itu tidak seperti pohon-pohon yang ada di hutan.
1: Iya.
0: Kayak dia pohon akar itu kayaknya pendek begitu. Jadi itu kayaknya tidak mampu untuk tahan longsor. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa di mana-mana sudah mulai longsor. Kemarin itu di Sumatera ya.
1: Iya, betul.
0: Longsor itu tuh gara-gara sawit, baru pohon yang ditebang, dan pohon yang ditebang itu juga saya lihat di TikTok beberapa tuh ada yang dikasih angka. Berarti itu sengaja.
1: Itu sengaja.
0: Di balik ini semua tuh pasti ada dalangnya. Jadi aduh, jujur emosi sih sama orang-orang yang bikin itu tuh baru, aduh saya lupa lagi nih perempuan, pokoknya adalah. Itu tuh dia pergi datang cek lihat-lihat padahal
1: siapa?
0: Ada perempuan satu, padahal dia itu dalangnya, dia jalan lihat-lihat itu apa longsor-longsor di Sumatera sana, padahal dia sendiri dalangnya dari itu semua. Terus sampah plastik. Dari kita-kita saja, kita doang nih suka minum apa?
1: Extra juice. Terus extra juice tuh pakai
0: plastik. Itu tuh
1: terus plastik itu setiap tong selesai minum tuh pasti
0: buang sembarangan. Jujur saja. Terus kita ini sebenarnya bukan generasi yang baik juga sih, karena kita melakukan hal yang salah.
1: Iya.
0: Dan terkadang tuh satu hari tuh minum satu extra juice saja tidak cukup.
1: Betul. Jadi
0: siang, sore, nanti malam lagi kalau main di luar tuh minum lagi. Itu tuh kayaknya itu jadi, satu hari saja setiga.
1: Baru bayangkan kita buang sampah di sembarangan.
0: Sampahnya, terus kita lagi rusak. Kita gagal ginjal.
1: Terus plastik itu dia terurainya lama.
0: Iya, bisa beribu-ribu tahun.
1: Iya, walaupun harus dikubur, tapi itu lama terurainya. Karena betul, Indonesia ini memang penghasil sampah plastik terbesar kah? Di dunia.
0: Itu baru kita saja, belum lagi di sekolah kita beli minuman-minuman teh kotak, teh pucuk, oki jelly, itu belum dihitung lagi tuh sub. Kayaknya kita bisa ada 20 lebih.
1: Atau sampah-sampah snack.
0: Iya, betul, snack.
1: Sekali. Betul kah? Sampah ini sudah sangat banyak di Indonesia, apalagi di sungai, got, terus pantai sekarang.
0: Iya, di laut lagi. Kan itu kalau ikan, sebenarnya ikan-ikan makan itu kan juga kan kita kan ujungnya kita konsumsi ikan-ikan ini itu. Jadi kita rugi sendiri.
1: Betul. Betul. Terus ada solusinya.
0: Apa tuh?
1: Jadi supaya kita tidak beli-beli jajan, kita harus bawa bekal. Terus bikin botol tumbler.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kalau di Gen Z nih sekarang tumbler.
0: Di Jakarta
1: jangan
0: sana.
1: Bawa Tupperware. Tupperware itu juga terbaik karena itu dari plastik. Kotak makan, tas belanja kain. Kalau misalnya mama dong mau pergi ke pasar, kalau mau
0: belanja ke pasar ya, atau ke minimarket,
1: bawa tas belanja.
0: Iya, benar sekali. Hmm.
1: Terus solusinya juga gerakan pilah sampah. Jadi kita harus pisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. Terus bank sampah. Kayaknya di rumahnya belum ada bank sampah.
0: Yang ini kan nanti kumpul-kumpul botol baru nanti
1: plastik,
0: dikasih masuk.
1: Uangnya buat kas sekolah atau semacamnya.
0: Untuk tambah-tambah uang jajan mungkin.
1: Iya, betul. Oh ya, itu masalah lingkungan di Indonesia kan. Yang kedua ada deforestasi atau penebangan hutan yang tadi Olga sudah bilang. Masalahnya tuh sekarang ada di hutan Kalimantan. Nah, ini ada nih, Papua, Sumatera gundul buat sawit dan tambang. Ini sudah yang tadi kita berbicara. Jadi sekarang banyak sekali kontroversi terhadap ya, sawit ini
0: di media sosial.
1: Iya, di media sosial. Banyak yang apalagi masyarakat setempat ya, banyak yang misalnya mereka mau gundul pasti mereka kayak marah. Ya, pasti marah lah.
0: Iya. Kayaknya sudah ada film dokumenter yang ada viral-viral dan menjadi
1: lanjut. Hewan kehilangan rumah. Ada satu video nih. Kangguru. Dia kayak di tengah-tengah hutan nih. Terus dia kayak bingung kayak
0: Ini kasuari.
1: Iya.
0: Kasihan sekali.
1: Betul. Nah, iya betul contohnya itu. Terus contohnya ada orang hutan, harimau sama burung cendrawasih.
0: Aduh, cendrawasih itu paling bagus sih.
1: Iya lah. Oke, yang ketiga ada muncul banjir, tanah longsor, dan kabut asap. Kayak yang tadi kita sudah bilang di Jakarta sana. Nah, solusinya tanam satu pohon. Jadi kita kita sama-sama OSIS, PKK atau keluarga di halaman, kita coba-coba untuk menanam. Di Spencer kayaknya belum ada tuh.
0: Spencer tuh kayaknya terakhir tuh kayaknya pas 2023 pas saya masuk sekolah.
1: Oh iya.
0: Itu pun tanamnya di sekitar sekolah.
1: Terus kita juga harus beli produk ramah lingkungan. Cek label FSC atau ramah hutan. Ketiga, jangan bakar hutan, apalagi buang puntung rokok sembarangan. Ini laki-laki biasa.
0: Biasa siap-siap rokok berbuang sembarang.
1: Apalagi belum tahu kalau biasa kan kalau sudah selesai tuh langsung buang.
0: Jurung tidak padam dulu.
1: Terus tidak tahu kalau itu masih nyala atau belum. Oke, lanjut. Yang ketiga, pencemaran laut dan terumbu karang rusak. Ini nih biasanya nih. Masalahnya di masyarakat, sampah dari darat ke bawah ke laut. Itu sudah. Terus nelayan susah cari ikan, wisata pantai jadi kotor. Terumbu karang mati karena jangkar, kapal, dan sampah. Sekarang banyak yang buang-buang minyak di laut.
0: Iya, di laut.
1: Bikin pencemaran kepada ikan-ikan. Nah, solusinya adalah aksi bersih pantai satu bulan sekali bareng komunitas sekolah. Kalau di Wamena nih terada
0: laut.
1: Jadi mungkin di kali ke
0: yang di Jayapura sana.
1: Yang di Jayapura ini namanya hutan ya. Ini namanya gunung ya. Oke, solusinya lagi yang kedua, jangan pakai kantong plastik pas ke pantai.
0: Lebih baik bawa tote bag.
1: Iya, bawa tote bag. Terus edukasinya, jangan injak atau injak karang pas snorkeling. Ya, Rus, ini di bawah minat rada. Mandi di kami.
0: Jangan injak batu-batu.
1: Yang keempat, polusi udara dan pemanasan global. Masalahnya asap kendaraan, pabrik, ISPA, sesak napas. Akhirnya kita jadi sesak napas. Cuaca nggak menentu, gagal panen, dan kekeringan.
0: Itu khusus di Jakarta sana,
1: baru. Khusus di Jakarta sana ya.
0: Di sini masih aman.
1: Iya, di sini masih aman. Karena yeah, di sini, apalagi sayur-sayurnya masih, aduh, segar-segar sekali. Yeah. Belum ada yang pakai pupuk.
0: Betul sekali.
1: Betul, betul, betul. Oke, solusinya harus hemat listrik, matikan lampu, cabut charger kalau penuh.
0: Ini untuk tadi, orang-orang tua, tapi kita baru cas HP, kita baterainya masih 15.
1: Masih 15.
0: Orang tua dong, HP yang seturun 85 tuh yang seribu cari charger sampai.
1: Ah, tra, baru 50 saja suruh.
0: Sudah ribut sekali.
1: Mana mampu cas, dan mampu HP dulu. Aduh. Yo, bicara tentang hemat listrik, tadi baru mati lampu.
0: Itu kamu yang di arah-arah DPU kape.
1: Iya.
0: Kita yang di Sinak mah aman sih.
1: Oh ya, jalan kaki atau sepeda kalau jarak dekat. Oh, ini apa? Hemat bensin.
0: Hemat bensin, mengurangi polusi.
1: Betul, apalagi yang biasa gas-gas di jalan. Apalagi ini sekarang ada pawai.
0: Yang kepala-kepalangkep.
1: Kepala-kepalangkep bani.
0: Iya, konvoi lagi, betul.
1: Iya, konvoi juga.
0: Ini kan tiap satu minggu nih ada beberapa negara yang pergi konvoi.
1: Betul, tapi alah, pas negara-negara lain belum pulang. Demi, setiap hari dong konvoi.
0: Tapi ini sudah beberapa yang pulang. Betulnya kau dukung apa?
1: Belanda. Koi.
0: Jerman. Kita dua negara pulang sama-sama nih. Aduh, sedih.
1: Sedih sekali.
0: Oke.
1: Oke, lanjut. Tanam pohon di sekolah, bikin kelas jadi sejuk alami. Kalau di Spensa kayaknya sudah.
0: Kayaknya contohnya Semansa.
1: Iya, Semansa.
0: Semansa tuh pohon-pohon banyak sekali, tanaman-tanaman banyak sekali. Kah? Kayak sumber begitu.
1: Betul, betul. Yang kelima, kelangkaan air bersih. Masalahnya, sungai tercemar limbah, pabrik, dan rumah tangga. Yang kedua, musim kemarau panjang, sumur kering. Jadi solusinya, matikan keran pas sikat gigi, cuci piring, tangkap air hujan buat nyiram tanaman. Kayaknya Olga biasa sering tuh, kena ada tanaman di kubur.
0: Iya.
1: Terus kita jangan buang oli dan sabun langsung ke sungai. Oke. Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita melanjutkan siaran kita, mari kita dengar 1-2 tembang berikut.

0: Oke teman-teman, kembali lagi sama kami berdua, saya Olga dan teman saya
1: Naisa.
0: Oke, sebelum tong lanjut ke pembahasan.
1: Sabar Olga, sebelum lanjut saya ada pantun satu.
0: Oke, boleh deh.
1: Burung nuri terbang melayang.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan jati.
0: Cakep.
1: Lingkungan bersih memanglah sayang, mari kita jaga sepenuh hati.
0: Oke, jaga.
1: Lanjut.
0: Oke, Kam. Kalau kita bicara tadi tentang kerusakan alam, pasti tadi kita sudah bilang lagi berdampak ke hewan-hewan toh.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini dampak lain kerusakan lingkungan bagi hewan. Yang pertama adalah migrasi atau berpindah tempat karena habitatnya tidak lagi aman.
1: Oh iya, betul.
0: Kayak yang tadi. Kasuari, kanguru.
1: Iya, kanguru. Dong kayak tersesat, kayak ih,
0: kenapa sop rumah begini? Terus berkurangnya jumlah ikan akibat pencemaran sungai, danau, atau laut. Nah, yang tadi kita sudah bilang tuh kalau misalnya kamu buang-buang sampah sembarang, nanti kamu sendiri yang kena akibatnya.
1: Oh.
0: Karena kamu pasti makan ikan, udang, ataupun seafood yang lain tuh kan berpengaruh ke mereka juga tuh. Jadi kalau kamu buang-buang sampah tuh nanti berdampak.
1: Atau juga kepada misalnya nih kan sekarang makan daging ayam sapi. Kalau misalnya dong kayak tidak tersengaja makan plastik,
0: iya,
1: itu sama saja kita
0: merasakan. Itu kayak berbalik lagi ke kalian
1: Betul.
0: Sendiri.
1: Betul.

0: ada coba untuk buat lagi apa nih bahasanya apa ya, kalau mau ini bikin lagi,
1: bukan bikin lagi dong, mau apa nih,
0: hidupkan apa ya? Pokoknya mau hidupkan lagi, intinya bahasa medisnya tidak tahu apa ya. Terus rusaknya rantai makanan yang membuat keseimbangan ekosistem terganggu.
1: Ya.
0: Itu macam tadi apa yang apa nanti berbalik ke kita sendiri,
1: betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Terus meningkatnya konflik antar manusia dan hewan liar karena hewan masuk ke permukiman mencari makanan.
1: Betul, betul. Karena hutan itu
0: sudah
1: mereka,
0: dan tempat mereka cari makan sudah tidak ada lagi. Jadi akhirnya mereka ke permukiman warga untuk cari makan. Kayak misalnya gajah. Gajah ada beberapa kali masuk ke perdesaan. Terus gajah.
1: Terus banyak lagi kuda.
0: Dua mana nih kuda,
1: kuda
0: ada. Hambur di apa nih? Dekat DPU nih apa nih?
1: Apa? Bukan di DPU sih itu ya.
0: Depan Advance itu tuh, aduh.
1: Iya. Ah, baru biasa halang-halang jalan.
0: Siapa put?
1: Sama kuda tiga ya.
0: Apa hewan yang stres dan perubahan perilaku akibat kebisingan, polusi atau hilangnya habitat alami.
1: Yeah.
0: Jadi kayak hewan tambah agresif begitu.
1: Betul.
0: Kayak singa suka langsung tiba-tiba.
1: Ngapa tes?
0: Oke, terus menurunnya keanekaragaman hayati karena banyaknya spesies tidak dapat bertahan hidup. Oke, contohnya adalah jika hutan rusak, banyak burung kehilangan tempat bersarang dan hewan lain kehilangan sumber makanan sehingga jumlah mereka terus berkurang.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oh ya Olga, saya ada 7 hobi untuk menyelamatkan bumi.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama ada berkebun atau urban farming. Kayak kita hari itu
0: Kita ya, tanam-tanam pohon di ini.
1: Kita siaran
0: Walesi.
1: Kita Dewa ada. Iya betul.
0: Tanam pohon di Walesi. Kita
1: sekarang tuh.
0: Dalam rangka apa tuh?
1: Iya, pokoknya ada.
0: Oke.
1: Okay. Baru sih ternyata wes sekarang tumbuh kah belum ya?
0: Kayaknya butuh tahun sih. Karena itu baru tahun lalu kita tanam.
1: Tahun lalu.
0: Bukan tahun lalu, bulan-bulan lalu.
1: Iya, bulan-bulan lalu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, lanjut. Nah, kenapa itu menyelamatkan bumi? Karena tanaman nyerap CO2, terus bikin udara sejuk, terus hasil panen tidak pakai plastik. Nah, aksi kecilnya seperti tanam cabai, kangkung, seledri di botol bekas di teras, satu pot satu oksigen. Kok pernah begitu kan tidak di rumah?
0: Jujur sih tidak ya.
1: Ya sama aja. Pernah. Oh, saya pernah pas SD ini tanam apa namanya? Tanam bawang merah. Terus kan ada dia punya akarnya tuh. Baru saya taruh di kayak botol kecil gitu, baru nanti dia tumbuh akar. Terus yang kedua ada daur ulang atau DIY craft. Nah, ini juga kayak kita di
0: sampah-sampah
1: kayak,
0: plastik.
1: Iya, kayak kita di P5 hari itu kita disuruh apa-apa tuh semua harus pakai plastik.
0: Iya, sampah begitu kayak kan bisa jadikan galon jadi iya. Mungkin pot tempat sampah.
1: Tempat sampah. Ada yang jadi tempat apa ya? Tempat taruh
0: itu jerigen.
1: Iya, jerigen.
0: Terus pakai botol.
1: Iya, pakai botol bisa buat
0: tempat pensil.
1: Tempat pensil
0: atau semacamnya.
1: Terus itu terus kenapa itu dapat menyelamatkan bumi karena sampah tidak menumpuk dan mengurangi produksi barang baru. Terus aksi kecilnya botol jadi potnya yang tadi kau bilang, terus kardus jadi tempat pensil, kaos bekas jadi tas belanja. Wis. Nah, yang ketiga memotret alam atau fotografi.
0: Yang suka-suka foto-foto ini.
1: Betul, betul, betul.
0: Sedikit foto.
1: Foto baru kas masuk di reels baru bikin kata-kata. Nah, terus itu kenapa menyelamatkan bumi? Karena kalau tong cinta, kita tidak akan tega merusak. Foto pantai bersih bisa jadi kampanye. Oh ya, kalau foto-foto alamnya kita terus bersih begitu, pasti enak tuh liatnya. Terus kalau misalnya kita unggah di sosial media, terus kalau misalnya orang lihat, ih, dong di Papua Pegunungan sana bersih sekali ya, pasti udaranya

0: di
1: sana.
0: Asri.
1: Betul. Nah, terus aksi kecilnya foto sebelum sesudah. Pas aksi bersih pantai, upload dan tag Bumi Kita. Kalau kita di
0: before after.
1: Betul. Kalau di bawah minus ini pasti aksi bersih gunung. Aksi bersih gunung. Terus kita harus upload ya, guys. Yang keempat, koleksi dan bikin kompos. Terus itu kenapa menyelamatkan bumi kita? Karena sampah dapur 60% bisa jadi pupuk. Terus mengurangi metana.
0: Kotoran hewan juga bisa.
1: Iya, betul. Iya, dari cangkang telur juga bisa. Pokoknya banyak dari sisa-sisa
0: kulit bawang merah itu juga bisa.
1: Iya, betul. Pokoknya sisa-sisa mama kalau masak.
0: Iya, sayur-sayuran yang bekas potong itu juga bisa.
1: Nah, aksi kecilnya kayak kumpulin kulit buah, sayur busuk di ember, satu bulan jadi pupuk buat bunga. Iya, betul. Oh ya, saya pernah lihat ada TikTokers, dia kumpul pokoknya semua sampah-sampah dapur, dia kumpul, baru nanti dia taruh di dalam kayak di dalam tanah begitu, baru nanti dikasih air, baru sudah nanti dia punya itu kan tanah, baru nanti tersebar di dia punya
0: tanaman-tanaman
1: terus nanti jadi subur dia punya tanaman.
0: Oke,
1: yang kelima ada bersepeda atau jalan kaki. Kenapa menyelamatkan bumi? Karena 1 kilo naik sepeda ngurangin 200 gram emisi CO2.
0: Dan juga itu bagus untuk kita.
1: Betul. Kalau di Wamena sini kita masih sering
0: masih ada yang jalan.
1: Iya, masih ada yang jalan ke sekolah pakai sepeda.
0: Jalan kaki.
1: Iya. Justru di situ juga enaknya karena di situ kita bisa berolahraga.
0: Iya.
1: Betul, betul. Oke. Yang keenam ada membaca dan menulis tentang alam. Nah, kenapa menyelamatkan bumi? Karena ketika kita makin tahu, artinya kita makin sayang. Kita juga bisa bikin puisi atau cerpen. Atau kita juga bisa bikin tentang poster lingkungan. Oke, kalau Olga pernahkah tidak bikin itu, bikin puisi, cerpen tentang lingkungan atau poster lingkungan?
0: Kalau poster kayaknya kita pernah
2: poster
0: bikin di
2: kerja kelompok ya.
1: Di P5, iya. Ya betul. Aksi kecilnya tulis gurindam tentang pohon di mading sekolah. Oh ya, di sekolah ada maling tapi terbiasa ini, karena pasti anak-anak akan coret atau kasih
0: untuk kita poteman satu nih kalau kam aduh dia kayaknya tidak dengar deh
1: sudah
0: dia tuh ini
1: siapa, yang
0: apa nih pentul jarum yang untuk tahan itu apa poster ya. Itu tuh dia akan buka itu apa tuh tempat taruh apa
1: mading
0: dia akan buka baru dia ambil baru dia itu setiap hari. Jadi kalau tiada hari tanpa pegang itu apa jarum pentul untuk tahan poster tuh itu sampai poster semua sudah jatuh gara-gara dia itu tiap hari pegang
1: pasti rusak kotor jatuh ke bawah aduh.
0: Itu tuh yang pasti nanti dia kalau gabut sedikit nanti dia cari mari. Dan dia akan ambil begitu setiap hari.
1: Oke, yang ketujuh ada vlogging atau jogging sambil pungut sampah.
0: Jogging sambil
1: pungut sampah.
0: Kayaknya tidak deh.
1: Kayaknya tidak pernah deh. Ya toh.
0: Kalau jogging aja.
1: Ya, kenapa itu menyelamatkan bumi? Karena itu olahraga sambil kita membersihkan lingkungan kita. Nah, aksi kecilnya kita tiap sore keliling kompleks bawa kantong 10 menit saja.
0: Kebiasa begitu kah tidak?
1: Tidak pernah, karena kita punya ini kayaknya sangat bersih. Oh iya, Olga, saya mau tanya kok. Ini kan kita sudah berbicara tentang tentang lingkungan, semua kita sudah membahas. Terus menurut kok apa sih itu peran generasi muda?
0: Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai penerus bangsa, anak muda dapat menjadi pelopor perubahan melalui tindakan nyata. Tindaknya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, yo Kam. Untuk Gen Z kan ini nih Gen Z mana yang tidak punya akun media sosial? Pasti semua betul, punya ada milenial dan oh yo kalau milenial lagi untuk gen milenial kalau dengar nih pasti kayaknya 40% 50% tuh semuanya FB Pro orang-orang tua.
1: Iya betul.
0: Jadi jangan kan bikin konten tuh tentang kan punya boleh sih bukan tidak boleh tidak tentang kan punya keseharian tuh juga betul, boleh betul. Tapi demi kan ini temanya melestarikan alam ya jadi ya, mungkin betul. Kalian bisa membagikan konten edukatif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kan bisa mulai dari mungkin lingkungan sekitar tanam-tanam apa begitu terus mengubah kegiatan positif seperti menanam pohon atau membersihkan sampah, membuat video pendek yang berisi tips menjaga lingkungan, mengajak teman mengikuti apa tantangan ramah lingkungan, misalnya mengurangi penggunaan plastik selama seminggu.
1: Oke,
0: terus menggunakan slogan atau kampanye menarik seperti satu orang satu pohon untuk masa depan. Kalau di TikTok sih, saya cuma baru lihat beberapa orang saja sih. Ini pacarnya Kak Erika yang suka melukis. Siapa namanya?
1: Willy kah? Oh iya Jerry. Yeah, Jerry. Willy dari dunia mana? Ya Jerry.
0: Itu tuh apa? Baru Kak Erika lagi dia ada bangun sekolah di.
1: Betul.
0: NTT atau NTB begitu kalau tidak salah.
1: Jeremy deh ini tuh apa? Dia bikin. Pokoknya dia kumpul sampah terus ada. Terus rumah-rumah sekarang dia bikin itu dari sampah tuh.
0: Iya.
1: Terus kayak jadi blok begitu. Ya terus gacor sekali.
0: Baru kakaknya aduh sudah idola sekali.
1: Pokoknya dong dua tuh sangat
0: couple paling mantap di TikTok.
1: Terus sangat menjaga lingkungan.
0: Iya. Yes. Terus memberikan contoh yang baik agar orang lain ikut terinspirasi. Seperti contohnya tadi Kak siapa? Jeremy.
1: Iya. Sama Kak Erika. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi teman-teman pendengar, dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan nyaman. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Kita juga mengetahui bahwa berbagai masalah lingkungan seperti sampah plastik, pencemaran, penebangan hutan hingga perubahan iklim membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari seluruh masyarakat generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting sebagai pelopor perubahan dengan memulai kebiasaan baik dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengajak orang lain untuk ikut peduli.
0: Dan juga ingatlah bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dengan langkah yang besar. Membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten.
1: Jadi, mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup. Karena lingkungan yang kita jaga hari ini adalah warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Bersama kita bisa mewujudkan Indonesia yang bersih, hijau, sehat, dan lestari. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, ada open recruitment penyiar Labewa. Nah, teman-teman, jadi Labewa sudah buka pendaftaran ya.
0: Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, bisa silakan cek daftar di IG-nya Labewa.
1: IG-nya Labewa, siaran Labewa. Nah, kriteria penyiar anaknya berusia 13 sampai 16 tahun atau kelas 7 SMP sampai 10 SMA. Kriterianya juga penyiar anak harus berani dan percaya diri. Oke, teman-teman, pendaftaran masih dibuka sampai sekarang. Nah, teman-teman pendengar, jam sudah tepat pukul 16.30. Sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa mendengar kami siaran Labewa pada hari Selasa dan Kamis setiap pukul 15.30 sampai 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasama dari Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Sampai berjumpa di siaran berikutnya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita langsung bergabung bersama Pro 1 Nasional Gudah Mengkiti Asta Cita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita, siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 kali 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang pergim dan lingkungan hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Ba'a ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Ba'a dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim ini dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Iya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan

0: standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja kita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asja Cita.
3: Beranda Asja Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BS RT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT 1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

Ini saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencarian.

0: kita di gudang itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri, mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jas mengatakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang dicamatkan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, Pesisir Lombok Negoro itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Ya, walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Ya. Ya. Baik, kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Jadi sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi ke masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting saran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati yang terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringnya dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang

0: keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
1: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
2: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya, semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
1: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
2: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
1: mengawasi
2: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Iya.
2: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
1: iya, sisi lautnya
2: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
2: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari.

0: ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.

0: sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja.
0: Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuma itu yang belum nyampai gitu. Ada

0: sampahnya.
1: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya,

0: kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini?

0: ya, si Piwang.
1: Oh, si Piwang.
0: Ya, si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya,
0: ya,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu BKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus itu.

sebenarnya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam

0: anak-anak sekolah, yeah. ibu-ibu Dharma Wanita, mm-hmm. ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat, mm-hmm. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, mm-hmm. tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Mm-hmm. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas, kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja, ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu, ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya, gitu, ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah bumi yang harus kita jaga, gitu.
1: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan?
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama RRI Jayapura guna mengikuti acara program Warta Berita Gema Papua.
0: Kita akan simak berbagai rangkuman berita dalam Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Kami relay dari RRI Serui.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 9 Juli 2026. Pemirsa, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka ledakan bom Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan dari Biak.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lurah, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
3: Makanya saya terpilih, tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini tapi juga untuk masa depan.
2: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
4: Terima kasih. kasih puji Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Nah, kami percaya bahwa surat ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
2: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.
1: Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, siap ditanami secara serentak dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan pangan nasional. Berikut laporan bersama Nur Sila dari Merauke.
5: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Joseph Harumaseu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menempatkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, saat Menteri Pertanian dijabatkan kembali oleh Andi Amran Sulaiman, telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke, yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Selatan Papua.
6: Kabupaten Merauke saat ini dicanangkan untuk tanam serentak oleh Bapak Menteri seluas khususnya di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan seluas 1.654 hektar. Dan ini merupakan satu pencanangan di mana cetak sawah rakyat menjadi pengembangan daripada pertanian secara kita start dari Merauke, tetapi ini merupakan pengembangan secara luas untuk Indonesia. Dan pada saat ini Bapak Menteri dan juga diarahkan oleh Bapak Presiden, Merauke menjadi salah satu lokus karena potensi pertanian cukup luas di sini, kurang lebih 1,2 juta hektar.
5: Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat dialirkan secara optimal ke areal persawahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Nur Sila melaporkan.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di kota Jayapura. Berikut laporan bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
7: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
8: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama munisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
7: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
8: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
7: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui hari kedua Lokakarya PAUD bermutu bagi Pogja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah, peserta dibekali strategi penguatan tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran bersama narasumber dari UNICEF. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbiana dari Nabire.
9: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, Lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
10: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
9: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kualitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin, menjelaskan UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
11: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya

0: administrasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Gubernur Papua Selatan mengajak masyarakat meneladani filosofi air sebagai simbol kemampuan beradaptasi, menjaga persatuan, dan membangun keharmonisan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
2: Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani sifat air yang mampu beradaptasi dan menyatu dengan lingkungan sebagai fondasi membangun kehidupan yang harmonis dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sikap saling menghormati, kemampuan menyesuaikan diri serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Selatan. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi, Gubernur menggunakan filosofi air. Ia menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan, bagian tengah dibuat lebih tinggi agar air dapat mengalir ke sisi jalan dan tidak menimbulkan genangan yang merusak infrastruktur. Menurutnya, air memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ruang yang ditempatinya. Sifat tersebut dinilai relevan dengan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang.
3: Nah, air itu Bapak Ibu, dia adalah materi yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada. Maka dia akan menyesuaikan diri dengan wadah tempat di mana dia berada, dia akan berbentuk seperti botol. Maka kita harus mampu memiliki sifat adaptif seperti air. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
2: Ia menegaskan pentingnya menghormati keberadaan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat dan bagian utama dalam kehidupan sosial di Papua Selatan. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab membangun hubungan yang harmonis dengan menghargai adat, budaya, dan nilai-nilai lokal yang telah dijaga secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKBM atas kontribusinya menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan antar warga. Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pemirsa, inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block karya siswa SMA Negeri 1 Serui. Mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, inovasi tersebut juga menghasilkan produk yang bernilai guna. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: Inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi paving block yang dikembangkan siswa SMA Negeri 1 Serui mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut dinilai sebagai salah satu upaya nyata dalam mengurangi pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna. Salah seorang siswa Indrasta Ening Wisesa dari kelas 11 IPA 5 mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Kami sangat senang karena diapresiasi oleh pemerintah daerah bahwa kami diberikan tempat untuk berkarya dan juga bisa mengembalikan apa yang kami pelajari di sekolah ini kembali kepada masyarakat. Maka kami menghasilkan inovasi berupa pengolahan limbah anorganik terkhususnya plastik menjadi paving block. Jika diberi kesempatan lebih waktu dan juga tenaga, kami ingin melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu dengan memperhatikan standarisasi dan juga aturan-aturan terkait produksi paving block tersebut.
4: Indrastra menjelaskan sampah plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, salah satunya paving block. Menurutnya pengelolaan sampah menjadi paving block berkualitas jauh lebih bermanfaat.

0: di tempat pembuangan akhir TPA. Ia menambahkan proses pembuatan paving block dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, dimulai dari pengumpulan sampah plastik, pencacahan hingga proses pengelolaan. Dalam pembuatan paving block tersebut digunakan 3 jenis plastik dengan bahan utama berupa botol galon dan tutup botol air mineral berwarna biru.
1: Ini adalah satu kesempatan atau opportunity yang sangat besar bagi kabupaten ini dapat berkembang dan juga mengolah sampahnya sendiri. Dari prosesnya itu juga cukup sederhana sebenarnya, yaitu dari pengumpulan plastik, pencacahan, peleburan, dan percetakan. Kami hanya menggunakan 3 jenis plastik, yaitu HDPE, LDPE, dan PET. Terkhususnya LDPE itu yang kami gunakan karena menjadi bahan baku utama dari produksi paving block kami. Contoh produknya yaitu botol ini, tutup galon, itu paling banyak. Dan kalau HDPE itu biasanya terdapat pada botol-botol oli, terus sedangkan PET itu botol mineral.
0: Melalui inovasi ini, para siswa berharap dapat terus mengembangkan teknologi pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang lebih beragam serta mendapat dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruil 1 dari Jayapura, Biak, Si, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Lau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu prihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan

kelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesemburan, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakan rakyat banyak. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat banyak. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku tuh. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati, Bupati,
5: jangan dialingin, Mas.
10: Dikit Pak,
5: terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kernel.
10: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko
17: Limaho? Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDR

0: dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
1: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
3: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30%, produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
4: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
5: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
4: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
6: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0.

Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia Menyapa, malam kita awali dari pemerintah Jepang yang menerapkan kenaikan biaya visa kunjungan sebanyak 5 kali lipat bagi seluruh warga negara asing, di mana kenaikan pertama dalam hampir 50 tahun. Mulai 1 Juli 2026, biaya visa sekali kunjungan akan naik dari 3.000 yen atau 330.000 rupiah, 333.000 rupiah menjadi 15.000 yen atau 1,6 juta rupiah. Adapun biaya visa untuk multi kunjungan kini mencapai 30.000 yen atau 3,3 juta, naik dari 6.000 yen yaitu 667.000 rupiah. Kenaikan biaya visa ini tentunya akan dirasakan oleh turis asal Indonesia, di mana turis WNI masuk dalam 10 negara pengunjung terbesar ke Jepang sepanjang 2025, berdasarkan data yang dipublikasi Organisasi Pariwisata Nasional Jepang JNTO. Posisi pelaku perjalanan dari Indonesia ke Jepang berada pada peringkat ke-8 dengan total 558.900 pengunjung, tumbuh 26,3% dibandingkan Januari hingga November 2024. Sepanjang Januari hingga November 2025, Jepang telah menerima 39,7 juta pengunjung, naik 17% dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Kami akan membahasnya bersama dengan WNI atau pekerja profesional di Jepang, Ibu Dina Fauzia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Bu Dina?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik.
0: Bu Dina, apa sih alasan dari otoritas tempat ini untuk menaikkan biaya visa kunjungan sebanyak 5 kali lipat ini, Bu?
2: Ya, jadi biaya untuk mengelola orang asing yang makin banyak masuk ke Jepang ya, baik sebagai turis maupun sebagai penduduk yang tinggal dalam jangka waktu lama itu kan semakin membengkak ya. Karena ya misalnya saja ya, jumlah WNI sekarang itu 260.000 per akhir 2025. Itu kenaikannya sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi jumlah WNI-nya saja sedemikian melonjak, apalagi secara total gitu. Jadi pemerintah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola warga asing ini.
0: Nah, kalau dari sisi Bu Dinan sebagai pekerja profesional di Jepang, ini sering mondar-mandir tidak ke tanah air ini?
2: Sering, iya. Setahun 2-3 kali.
0: Bagaimana Bu Dina menyikapi kenaikannya ini? Cukup terasa tidak nih?
2: Kalau saya kan pemegang visa kerja ya, jangka panjang, jadi tidak terdampak. Jadi yang terdampak, nanti saya terdampak ketika ini, ketika saya mau memperpanjang nanti, bulan mulai berlaku bulan Oktober, bagi orang yang sudah tinggal di sini untuk memperpanjang visa tinggal, baik bekerja, dependent, dan lain-lain, itu kenaikannya drastis, yang tadinya 6.000 yen, jadi bervariasi menjadi 12.000 sampai 75.000 yen, itu luar biasa. Tapi kalau untuk turis, itu yang tadi ya, sudah Bung Tara sebutkan tadi, mulai satu.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, berapa Anda berada di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan program Mas 1 RR 2 Mina di malam hari ini. Dan hari ini kami ucapkan selamat malam untuk Anda ya. Semoga kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita nikmati kembali ada tembang-tembang hiburan untuk Anda sebelum kita masuk di jalur lagu-lagu etnik di malam ini.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
5: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masuk di lagu-lagu etnik ya untuk hari ini dari program Masato RRI Wamena. Selamat malam, selamat menikmati lagu etnik yang kami hadirkan untuk Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi Temuan Pamungkas ya yang telah kita lipat bersama di malam hari ini. Dan saatnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di sesi yang keempat untuk hari ini pendengar di tanggal 9 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini 9 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena mengudara dari Jalan Matiani, nomor 64 Wamena Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan siaran kami pagi hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang mengudara dari Jalan Matiani, nomor 64 Wamena, Papua. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan ya Piala Dunia 2026. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan Prancis versus Maroko.
1: Yang saat ini berada di Stadion Boson, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bangun serangan. Cepat dia ada di sana, kami lihat pemain Dayot Upamecano. Kutak-atik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya, berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan. Mesut Diop kirimkan bola pendek ke depan, cepat kepada Ibrahim Diaz, berputar-putar dia, sodorkan bola melihat 300 tengah sudah, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Bilal Elkhanos, mundur ke belakang kepada kapten keseluasan Achraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandis ke pemain Prancis, berganti tekanan kini Prancis. Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak-ketik sebentar dia masih bermainkan bola, mencoba melihat 3.5 sudah, berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, ada di sana kulihat pemain-pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Digno. Lucas Digno masih berada di daratnya sendiri, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah Saparakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah, akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia, berikan kepada Digna, tapun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerikan kepada Mbappe, tapun rekannya tarik lagi ke belakang, berbahaya, petak kering sebentar dia, merangsek ke jantung kotak penalti, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot, petak kering sebentar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, ada Digna di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada lekannya lagi sana, mencoba mengirim bola dia, umpan ke kotak penalti, ada Mbappe masih akan kawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak di tinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan pujur. Kini bola proses sebelumnya angkat ke dalam kotak penalti, sundul, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko, namun kini serangan balik dilakukan oleh Maroko di bank dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan, langsung mandul, langsung jurang ke depan, berganti tekanan Prancis. Kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kone. Kone masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan, disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergaram, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu, karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu in waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Akraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Akraf Hakimi, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang itu tidak siapa gerangan di sana, namun kalau umpannya kandas jadi pemain Prancis. Ini Prancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia, umpan terobosannya kepada Bilal Ekanos. Ekanos berputar-putar dia, masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan. Ini masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan, namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Dios lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasa sebagai pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangi di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini, namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi, dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara, umpannya salah dan kandas jaki pemain-pemain Prancis. Kan sekian berhenti tekanan, mencoba menggiring bola dia, cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, adalah senangkan melihat pemain Desider Douta, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Nampaknya saudara-saudara, tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya, ada di sana kami lihat pemain Salah Edin. Salah Edin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kesdin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat dia, teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya, serangan Maroko berikan kepada Kahab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Akraf Hakimi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik, dan kembali Prancis mencoba babang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri, pada dasar gol langsung ke gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiderio, dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia, ada Desiderio, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia, pemain yang berambut panjang ini, tidak sama dengan kapten Akraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola, tenang-tenang saja berikan kepada Azidin Wahi, Wahi kembalikan kepada Akraf lagi, apa coba mundur kepada penjaga gawang, oh ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe, dan kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bono dan langsung proses sebelumnya Yasin Bono banyak bagi dua penajis tendang sudah ke depan. Yang ketiga adalah pemain depan terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya kuasa belasnya Prancis mencoba melakukan tekanan kutak kutik sebentar dia kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub body permain bola melebar kepada kapten Akhrab Hakimi mencoba mengirim bola dia tarik ke belakang lagi dia kerjasama lagi dengan Azidan Owahi, Azidan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Akhrab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne, Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali coba dikejar, sayang seribu sayang. Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Perancis meskipun di sana kami lihat ada Kesdin Talbi dan kini berganti tekanan. Perancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang kerja sama lagi dengannya menggiring bola mendekati gerak kotak penalti lawan. Dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Konde. Masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang menggiring bola dari sektor usukir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya. Serangan dari Perancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Siakan Kegen, kepada Olise, grafimus jinaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kanan, oh tidak ada kawan di sana, yang ada pemenarok, oh ini berganti tekanan, baru mungkin gua cepat yang menutup segera setengah setelah, berlanjut kita kontak mengganti, putarkan di sebentar, terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, petak-petik sebenarnya umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, gerak tubuh senaknya mendekati kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, kutak-ketik belakang dia masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne kirimkan ke depan, jelekkan pada Olise teman Konde, Konde menggiring bola dia, utak di sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desi Lauta, ditarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat puluh gawang, kop dua terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sebelumnya Prancis, terutakan bola pendek ke depan dia, ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara ada Kene Kone, Kone umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot, terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, masuk kami kesebelasan Prancis setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Mikael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke bulu gawang, terjadi kop dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi, atau kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko, berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desi Daredo, umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Akhrab Hakimi, Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari set baru sekiri jantung pertahanan Prancis, berkasih dia melewati dua pemain, kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang baik Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara, ya ditackling agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh, dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara, ya kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0, ya apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis, ya kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahram Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari lusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain-pemain Maroko berada dari kota ini langsung full gawang. Terjadi, oh sayang, seribu sayang, tendangan Akhrab terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Mike, dan ini dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang. Kami lihat Nick Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Maignan langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Julius Conde ataupun William Saliba. Petak panik sebentar, dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Dignes. Dignes umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi. Masih berkasih dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe. Mencoba mengirim bola cepat dia. Melintas segala setengah, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Agar demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Conde ataupun juga Lucas Digne. Mencoba melakukan tekanan, kembalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano. Masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise. Tarik ke belakang lagi dia, kerja dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Masih berhasil Dembele umpan parer ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Digne. Didik kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Digne. Mencoba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang, dan itu juga adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Jules Conde. Masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Olise. Mendekati daerah lawan, berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe, berikan bola pendek kepada Olise. Grafi musnah dia, angkat ke mulut gawang. Oh, kop gol terjadi ke mulut gawang. Oh, sayang saudara, sayang seribu sayang. Sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit. Kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
2: Iya, memasuki menit 18, skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan. Dilempar ke depan, tuju dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Igne ataupun Digne, dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat, kali ini mengalah itu ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot, tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe. Bermain-main kali ini di tengah Desir Doe, umpan ke sebelah kanan, tuju adalah Manu Kone. Masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko, dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko. Terhenti di situ. Kali ini Prancis dari tengah lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Julius Conde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone. Ke sebelah tengah lagi, kali ini masih ada para pemain dari Perancis. Umpan lagi kepada William Saliba yang jauh, kali ini membantu serangan. Dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, masih mencari kawan. Kali ini melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Conde. Kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan, dihadang dua pemain. Kali ini dorong lagi kepada pemain dari Perancis, ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti. Masih dihadang oleh Nasir Mazrui dengan cekatan, dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpankan dalam kotak penalti, melambung kali ini. Itu jutaan pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20 kali ini. Cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri Osdisirdoe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot kali ini ke tengah, lagi kepada Saliba kepada Dayot Upamecano kali ini. Kembali lagi masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos dari Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manukone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manukone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono dengan kaki kirinya. Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depan yang Bilal. Dorong lagi ke tengah kali ini, dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya. Coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menjerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayroumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan kotak penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali ini tendangan sudut-sudut dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai. Balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunowi, masih kali ini dari 8 kepada Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi kali ini geser ke sebelah kanan. Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadi. Kali ini umpan ke kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba. Jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis, lewat 3 di setengah dan balik dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasuki kotak penalti. Di atas satu pemain, coba di sini, yo, penalti, ya, penalti. Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas

0: dengan sangat tegas tadi oleh Telo. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi pencetak gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu meskipun tadi Dembele sudah memegang bola. Dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan Bernard memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini, 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini, Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama Ulang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe terlalu kaki kanan, oh, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih, dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri, kali ini kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Buadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
1: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
0: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
1: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan

0: akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassin Bono.
1: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
0: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
1: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Digne. Oh, angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise. Bila hasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan, masih menipu. Tendangan kaki kiri, bravo! Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak 2 gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti. Tendangan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dan sebelah kanan gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0. Sudah dilakukan kali ini, jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalina Olise. Lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimang-nimang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko. Tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni, masih Ainaoui, dorong sebelah kiri kali kepada Mars Zawi, kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali kepada Onahi. Sebar kali lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada kebelakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainaoui kali ini masih menggiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini. Deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko, dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Dias, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini, Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko, hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Boadi kali ini justru dicuri oleh kali ini di depan, masih tendangan kaki kanan, Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko, namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi. ataupun garis tendangan sudut sudah dimasukkan. Kali ini coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde, tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Perancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Jaraknya sendiri permainkan bola, ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Due, sodorkan bola pendek ke sektor kiri, ada di sana kami lihat Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazrowi permainkan bola dia, kerjasama mulai dengan Elay Novi, beraktif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih kuasa semuanya pemain-pemain Maroko ini, ada Aziz dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dia dengan Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri kepada siapa gerangan di sana, ada pemain nomor punggung 7 kami melihat Kadin Talbi, mencoba kutak-ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi, Edin lebar ke sektor kanan kepada kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera-segera sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya, Elay Novi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Konde, digarikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan, berikan saja kepada Desir Doe, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Kone di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso masih drak kotak nanti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko bangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara, pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Dias, dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan Facundo Tello dari Argentina dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kasim Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, masuk kutak-katik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yassine Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazrowi bukan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi, tapi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi ataupun juga rekannya di sana, ada Bilal Elkanos tarik lagi jago ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop, bisa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang, masih permainkan kembali kali pada Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana, ada Bilal Ekanas, berikan umpan cepat menggiring bola yang merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan, kutakkan di selanjutnya, umpan terobosan dari Kulkaron, berbahaya, akhirnya bola disabut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis, datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, digadikan hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang sudah dilakukan. Ini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desir Doe, tarik ke belakang lagi dia kepada William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano, mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada di sana Jules Konde, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor pada Saliba, berikan kepada Digne, mencoba lebih 3.5 sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Ouahi, mundur lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Upamecano, kini memasuki lingkaran tengah dari Jasmine, berikan ke depan cepat menggiring bola kepada siapa gerangan, kepada Ariot Radiot ataupun juga rekannya Julius Kona, menggiring bola umpan ke depan, tapi kali ini Serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan. Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Putar di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Mazraoui. Mazraoui langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah. Dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Kone, masih bermainkan bola dia. Ada di sana kami lihat De Osman Dembele tarik lagi ke belakang, berganti tekanan kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia. Pada siapa gerangan di sana, ada kami lihat pemain nomor 14 mengirim bola merangsek ke daerah lawan dan berikan pendek lagi umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazraoui, berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Salah Edin ataupun Muhammad pemain Nir Al-Naimi, tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Jika demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasai sebelumnya. Kini ada Adrien Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sebelumnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelahan, umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Maroko, berganti tekanan kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia, berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola merangsek dan pertahanan lawan, namun dibayang-bayangi oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi Mbappe, kebesarkan kirim tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain Ibrahim, tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan, berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah daerah sendiri, teruskan kepada Olise, tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini, akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe, salah umpannya, kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya, mencoba melihat dua pemain Prancis, tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi, salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone, berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko, dibayang-bayangi oleh Ahraf Hakimi, mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desildo, mundur ke belakang lagi umpan terobosan. Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko, datang lagi serangan saudara-saudara, bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja, Wadling Bele masih berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Konde, masih permainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas, mencari ruang gerak, banyak dengan umpan ke depan, maksudnya berikan kepada Konde, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang, belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik, saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini, saudara-saudara, yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal, mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko, mencoba menggiring bola. Adandil Elainowi di sana mundur ke belakang jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya Issa Diop. Issa Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan crossing hijau muda ini langsung ke depan dia, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain Kevin Talbi. Terjadi perebutan, salah umpannya, akhirnya bola kandas di pemain-pemain Prancis, berikan umpan terobosan berbahaya, keluarlah saudara Bonut dari serangan langsung berganti tekanan kini. Kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digna di situ. Digna umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Mikel Olise. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan. Namun ada Olise. Olise berputar-putar dia, mundur jauh ke belakang dia kepada Kone. Umpan kepada sebelah kanan, berbahaya kini serangan dari Prancis untuk menyusur tanah dari sektor sebelah kiri. Dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Maroko, masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang. Ada Mbappe, mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini. Kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Doug, kutakan di sebelah dia kepada Sabila. Lepas tembakan mulut gawang, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Koundé tadi, masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Perancis, mencoba menggedor pertahanan Maroko. Lepas tembakan, ditahan lagi saudara-saudara. Namun bola mental dari kaki Digne, dari arah jauh lepas tembakan. Oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko. Tetapi dengan cepat kami lihat tadi, Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang, karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang. Dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano. Berikan bola pendek ke depan dia, kerja sama dengan Konde. Atau dia mencoba menggiring bola langsung, dia kirimkan kepada Sabila lagi, tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano. Umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desidero melihat dilewat Maldi, bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desir Do tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desir Do untuk mengambil bola Desir Do ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit, kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan, ada di sana kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek ke jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kater Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayang yang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Prancis. Masih bermain pula Hakimi mendekati kotak penalti, kerja selang cukup bergawan, membentur pemain belakang. Oh, handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara pendengar, kita nantikan hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesulasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung ke muka. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Land ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
0: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
3: Benar-benar melek sekali saya.
0: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
3: Oke. Okay.
0: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassin Bono.
3: Bono ya.
0: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano dan kemudian diamankan oleh Bono dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
3: Iya.
0: Kelasnya emang udah luar biasa.
3: Luar biasa ini.
0: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
3: Oke. Okay.
0: Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
3: Iya.
0: Jadi sebenarnya apa namanya? Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil.
3: Okay. Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
0: Ya.
3: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
0: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya tadi. Satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
3: Itu yang membedakannya ya.
0: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga,
3: okay.
0: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
3: Iya. Apalagi lihat tembakannya banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
0: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
3: Oke. Okay.
0: Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola.
3: Oke.
0: Okay. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat.
3: Okay.
0: Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jantung.
3: Bener sekali tuh.
0: Deg-deg-der ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan nih, mana-mana Anda berada. Sebelum kita melanjutkan untuk babak kedua permainan Prancis versus Maroko di Piala Dunia 2026, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan disiarkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan berikan motivasi kepada putra-putri pariwisata tingkat nasional. Satreskrim Polres Jayawijaya berhasil meringkus terduga pelaku penikaman di Jalan Pramuka Wamena. Bersama saya, Selma Tanasikona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan berikan motivasi kepada putra-putri pariwisata tingkat nasional. Selengkapnya laporan akan disampaikan Epifania Riaan.
1: Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda Papua Pegunungan atas prestasi membanggakan yang berhasil diraih di tingkat nasional sebagai putra dan putri pariwisata Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Pegunungan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yanius Telenggen menegaskan keberhasilan yang diraih merupakan bukti nyata kualitas, kemampuan, dan kompetensi generasi muda Papua Pegunungan sebagai putra-putri terbaik bangsa. Prestasi ini menunjukkan bahwa anak-anak Papua Pegunungan memiliki kemampuan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Para finalis merupakan kebanggaan daerah yang harus terus didukung dan diberi ruang untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, disiplin, serta konsisten dalam membangun potensi diri agar prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa mendatang. Menurutnya, generasi muda Papua Pegunungan harus terus tampil percaya diri, membawa nama baik daerah, serta memiliki keberanian untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kepala Dinas Sosial mengingatkan para pemuda agar tetap fokus pada pengembangan diri dan pencapaian prestasi, menjaga martabat masyarakat pegunungan, serta menjadi teladan bagi generasi lain. Dengan semangat dan komitmen tersebut, diharapkan akan lahir generasi emas Papua Pegunungan yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Riaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Duga hadiri perpisahan Kapolores AKBP Alredo Rumbiak tekankan pentingnya sinergi menjaga stabilitas daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga yang diwakili Asisten 2 Setda Kabupaten Duga Festus R. Wompere menghadiri acara perpisahan Kapolres Duga AKBP Alredo Agustinus Rumbiak yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Acara tersebut dihadiri unsur TNI, personil Satgas 300, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai paguyuban di Kabupaten Duga. Dalam sambutannya, Asisten 2 Setda Kabupaten Duga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AKBP Alredo Agustinus Rumbiak atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Duga. Menurutnya, Kapolres telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak dalam sambutan perpisahannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga, TNI, Satgas 300, personel Polres Duga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh paguyuban atas dukungan selama dirinya bertugas di Kabupaten Duga. Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan demi mewujudkan Kabupaten Duga yang aman, damai, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas upaya rekonsiliasi atau kesepakatan perdamaian dari konflik antar warga di distrik Woma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada bulan Mei lalu. Laporan akan disampaikan Roni Hisage.
3: Evaluasi secara menyeluruh itu penting. Saya lihat ini macam setelah kita buat perdamaian dianggap itu masalah sudah selesai. Tidak bisa begitu.
4: Desakan tersebut disampaikan oleh Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP di Wamena, Kamis kemarin. Ia menilai meski pemerintah telah melakukan upaya perdamaian atas konflik pada Mei lalu, namun hingga kini masih menyisakan residu konflik dan gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat. Theo mengatakan setelah mediasi konflik pada 23 Mei lalu, hingga bulan Juli ini masih terdapat sejumlah insiden dan gesekan sosial di tengah masyarakat sehingga pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka tentang hasil kesepakatan rekonsiliasi kepada khalayak publik.
3: Sampai saat ini saya mendengar ada gesekan-gesekan yang terjadi. Ini juga sebenarnya itu kita perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas dan juga kepada kedua belah pihak. Itu masing-masing menerjemahkannya isi dari pernyataan, mensosialisasikan. Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pemerintah mengeluarkan surat resmi terkait dengan perdamaian yang dilakukan itu kan bisa sampaikan ke gereja-gereja melalui surat misalnya. Yang kedua, misalnya ada toko pemerintah itu mulai putar dengan menyampaikan paket toa secara terbuka juga. Itu juga harus dilakukan oleh pemerintah. Yang lain, itu bisa dilakukan dialog interaktif di RRI atas perdamaian yang dilakukan di halaman Makopores Sriwijaya. Sehingga masing-masing masyarakat semua dan kedua belah pihak yang bermasalah bertikai itu mendengarnya. Nah, saat ini kan sosialisasi itu belum dilakukan sehingga terjadilah gesekan-gesekan.
4: Oleh karena itu, Theo Hesegem yang juga aktivis HAM di Papua itu mendesak pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kesepakatan dan perdamaian konflik di Distrik Woma. Selain itu, YKKMP juga mendorong pembentukan tim bersama yang terdiri dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan unsur masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan perdamaian serta menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik antar masyarakat.
3: Rekonsiliasi, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana nasib pengungsi kembali atau tidak, dengan cara aman seperti apa, terus rumah-rumah yang terbakar ini kira-kira bagaimana untuk mempercepat membangun rumah mereka. Kan orang tidak bisa tidur di luar itu. Jadi itu semua harus diperhatikan. Jadi saya pikir evaluasi secara menyeluruh itu penting. Saya lihat ini kayak macam setelah kita buat perdamaian dianggap itu masalah sudah selesai. Tidak bisa begitu.
4: Demikian Roni Hisage, RRI Wamena.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Satreskrim Polres Jayawijaya berhasil meringkus terduga pelaku penikaman di Jalan Pramuka, Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya bergerak cepat menangani kasus penikaman yang terjadi di Jalan Pramuka, Wamena. Kurang dari 2 jam setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan peristiwa penikaman bermula saat korban hendak menukar uang pecahan kecil di salah satu penjual gorengan di pertigaan Jalan Pramuka dan Jalan Ahmad Yani, Wamena. Berdasarkan rekaman CCTV, saat korban berjalan kaki melintasi Jalan Pramuka, korban tiba-tiba didatangi seorang pria yang langsung menusukkan benda tajam ke arah pinggang kanan korban, lalu melarikan diri ke kawasan Aspol Blok C Polres Jayawijaya. Meski mengalami luka tikam, lanjut Kasatreskrim, korban masih dalam kondisi sadar dan sempat meminta pertolongan di sebuah kios briling di Jalan Pramuka. Karyawan kios kemudian menghubungi saksi berinisial H yang selanjutnya membawa korban ke IGD RSUD Wamena guna mendapatkan penanganan medis. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi terduga pelaku berinisial WW, seorang petani yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim taring babi Satreskrim Polres Jayawijaya yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori SH, yang mana dalam waktu kurang dari 2 jam tim berhasil mengamankan terduga pelaku. Ibtu Marcelino menegaskan keberhasilan penangkapan ini juga didukung bantuan masyarakat yang turut memberikan informasi dan membantu proses pengejaran. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Jayawijaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Satreskrim Polres Jayawijaya mengamankan terduga pelaku curanmor di Wamena. Kembali masih dilaporkan dari Afrianti Marbun.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya melalui Satuan Reserse Kriminal terus meningkatkan upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena. Dalam patroli dan penyelidikan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial AA yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan pengungkapan kasus bermula saat tim opsional Satreskrim melakukan patroli mobile dan pemantauan potensi tindak pidana 3C yakni curat, curas, dan curanmor di sejumlah titik di Kota Wamena. Menurutnya, saat patroli, petugas mendapati terduga pelaku mengendarai sepeda motor di Jalan Ahmad Yani dan kemudian diamankan di kawasan Jalan Safri Darwin. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda CRF yang digunakan terduga pelaku. Hasil pemeriksaan awal kemudian dikembangkan hingga petugas kembali menemukan satu unit Honda Beat yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Lebih lanjut, Ibtu Marcelino menuturkan Polres Jayawijaya mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melapor jika mengetahui tindak pidana di lingkungan sekitarnya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Pendengar, kami beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda melalui pos Tima menggelar kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak di Kampung Tima, Distrik Balingga, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan belajar yang dipimpin Sertu Dwi Pujo Sadewa dilaksanakan di kelas lapangan pos Tima, di mana personil Satgas memberikan pembelajaran dasar kepada anak-anak meliputi membaca, menulis, berhitung, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan. Program kelompok belajar ini dibentuk sebagai respon atas kondisi geografis dan keterbatasan sarana pendidikan di Kampung Tima. Jarak menuju sekolah formal yang cukup jauh serta minimnya fasilitas pendidikan menjadi tantangan bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Selain memberikan materi pembelajaran, personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda juga membagikan alat tulis serta makanan ringan sebagai dukungan terhadap kebutuhan belajar anak-anak. Komandan Pos Tima Kapten Infanteri Gatot Primadasa mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial sekaligus bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Melalui kegiatan tersebut, Gatot berharap akan menumbuhkan semangat belajar anak-anak serta membantu memenuhi kebutuhan dasar serta anak-anak termotivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman Papua, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki semangat belajar, disiplin, dan siap meraih cita-cita.

Pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili tim redaksi Martugas, saya Selma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, saatnya kita akan lanjut babak kedua Prancis versus Maroko di Piala Dunia 2026.
1: Namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi ke Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe. Mbappe mundur ke belakang jauh lagi, dia berikan kepada Digne. Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi, mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk di jantung pertahanan lawan. Dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki dalam kotak penalti, masih permainkan bola. Namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone. Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi ataupun juga rekannya, menggiring bola kepada Doe. Ada Mbappe di situ daerah kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgamalo. Sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul-menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan. Namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukone ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde pada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daerah sendiri. Ada di kuasa bola sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia. Ada di sana Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Prancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Prancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Upamecano, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone. Kone melebar kepada Digne kepada pemain lainnya, saudara-saudara, ada Desir Doe, mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, kali ini masuk ke sana, angkat mulut gawang, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, gerak kiri, tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko, dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko, sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
2: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi sebuah seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
1: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini, nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor ya di babak yang kedua, yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis, namun

0: Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat, ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola cepat, dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia teruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya. Angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan. Ya, untuk kesebelasan Perancis dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisakan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba, Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana kami lihat Adrien Rabiot, Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone, Manu Kone melebar pendek lagi kepada Kone, Kone tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemudian akan kirimkan dibayang-bayangi pemain-pemain Maroko, menuju ke belakang Olise. Olise kotak, ah, salah umpannya. Kali ini kanan kiri Maroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari tetapi sayang, seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap kos masuk 1-0 Prancis. Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
1: Iya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana. Dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
0: Ya, dan golnya pun luar biasa lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
2: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini. Dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
1: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang, Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah

0: menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Bradley Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Désiré Doué, dan tentunya Désiré Doué ingin juga mencetak gol menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
1: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus
0: dua-duanya. Ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
1: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu truf, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga Sofwan Rahimi.
0: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak satu gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
1: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
0: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
1: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di setelah hydration break. Kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Conde kali ini, pemain asal Barcelona ini, sudah dilakukan tadi itu kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi. Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tini Talbi. Talbi dihadang dua pemain dari Prancis, kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin. Edin ke tengah lagi kepada Onahi, kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko. Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini, masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis, Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya. Sudah dilakukan pun masih menahan ternyata Hakimi. Melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya kali ini. Sudah dilakukan melambung kali ini, terlalu jauh, jatuh kepada Onahi kali ini. Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami, dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko. Nomor 26 tadi Salah Edin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir. Coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi masuknya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat. Coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko. Masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru, sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe, karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis, dari Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Desir Doe. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang. panjang kali ini kepada Amarabat. Amarabat back pass jauh kali ini kepada Mazarawi kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan gagal, tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop, kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Sesemdin Talbi, masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi, dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko, umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi, masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis, Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang satu home dan handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi Barcola, kali ini menahan terjenak bola, coba lagi ke tengah yang tertuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk ke penalti dengan kaki kiri, masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko.

0: dan sekitarnya. Kali ini masih kali ini Perancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini masih para pemain dari tim Perancis mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri kali ini umpan ke dalam kotak penalti belakang itu. Hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang Maroko, masih build up kali ini. Coba lagi geser ke sebelah kiri, masih tarik pemain dari Marzawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika. Angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi. Onahi melewati satu pemain dari Perancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Abad. Dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan. Ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko. Back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano. Tetapi sayang, memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Gesmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola. Kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko. Arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini kali ini. Hakimi dorong ke tengah. Dan ini pemain nomor 8, ini Onahi. Onahi dalam kotak penalti. Sayang sekali. Dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
1: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri. Jarak hanya tipis di luar kotak penalti akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Ahkab Lasukur Kawalo. Lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada tahun 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Ini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Nan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya, saudara-saudara. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi. Wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba. Tendangan penjuru segera dilakukan. Langsung kubur gawang, terjadi kubur. Oh, ternyata sayang. Sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, masuk ke gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya

0: oleh pemain-pemain belakang Maroko. Proses punya kini ada di sana kami Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekan yang mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek yang kepada Sabai yang bermasuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandi. Kedemikian selamatlah gawang Perancis. Kini Perancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada Dembele langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, sayang, sayang saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 2-0 Perancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Melihat pemain nomor punggung 5 dari Perancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, tampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis. Ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kepada saya akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya. Serangan kepada Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuat sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan. Dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbual salah umpannya kandas di kaki. Pemain-pemain Prancis kini ada Dembele ataupun dekan di sana mencoba mungkin bola, dia lepas tembakan. Oh hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan, didorong sejak bola tadi ataupun ditik keluar gawang. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo kita nantikan, ya siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi. Heading! Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar dia tadi ke belakang dia. Kini melakukan tekanan kerja sama legend Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah. Kodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cedric para kapten kesebelasan mencoba menggiring bola dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah masih menggiring bola berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang Mike Lan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola dia. Merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis berputar-putar dia. Ada di sana Zakaria. Zakaria tarik ke belakang umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara. Umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kuahi, namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Magnan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Dilancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise, Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekatnya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ, tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada Xepa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana, ataupun juga Limbele, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak berarti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana, walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis, namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek saja kepada kapten kesebelasan Lahrab, kutak kerisim dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola, atap burukannya Limbele, teruskan cepatnya mengirim bola dari sektor sebelah kanan pertahanan ke sebelah Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang, ada Kamilet Gusto, Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano, Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko, Grafius Nak cepat mengirim bola mendekati ke kotak penalti, kotak kerisnya dia, berikan pendek masuk kepada Barcola, oh kali ini patah di tengah jalan, saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas ke kiper Maroko, kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih mengiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Melihat pemain nomor punggung 17 Amin handsball, tendangan bebas untuk Prancis sudah dilakukan langsung Olise menggiring bola, kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kosebelas sepenuhnya ada Barcola di sana ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, dan mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya menggiring bola, kini berganti tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele, Limbele ke depan, bola tiga setengah sudah dia, masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yassine Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggebur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kutak adik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti berlakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat, Amrabat kirimkan ke depan kepada Ahka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya wow dari bidang sasaran, dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yatsin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmin Yasin, kotak balik saudara Jasmin, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekannya tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke kaki kiri melambung melihat 3 surah memasuki daerah lawan dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satu pun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara, kini serangan dibuat Prancis, lepas tembakan Kulkao, tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerjasama Liga, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung bergabung, keluar saudara, melambung tinggi dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina yang juga dibantu oleh hakim garis saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Cade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan terulang kembali sejarahnya.
2: Empat
1: tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
2: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
1: Yeah.
2: Jadi memang eksekusi akhir finishing yang

0: bukan Mbappe. Jika ya. Tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
1: Oke, baik kepada pendengar, silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko. Dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya gak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bu?
0: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya. Kan sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut diberikan selamat ya Prancis karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026
1: secara konsisten.
0: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun
1: nanti, Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya, terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Haryono.
2: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022
1: kan. Gimana nih?
2: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun bila Kylian Mbappe tidak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk
1: mental juara lah.
2: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia saya dukung Belgia.
1: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu?
3: Pendengar saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
1: Oke. Okay.
3: Prancis tim yang kuat gitu ya.
1: Kemarin dukung apa tuh?
3: Portugal
1: udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
3: Yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Orang kalau kita lihat ya, singa atas ini emang kuat juga, tapi pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke babak berikutnya, menambah kita.
1: Oke,
3: baik. Ketemu sama Argentina gitu.
1: Ya, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
3: Salam olahraga.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi, Bung Wisnu.
1: Iya.
4: Selamat pagi, Bung Nova.
1: Selamat pagi.
4: Betul, sebakan saya, Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Tadi ini pagi, alhamdulillah. Sebakan saya itu Prancis 2-0, Bung. Jadi, Prancis itu mungkin talenta, ya, bakat yang kuat di tentang sepak bola, Bung Wisnu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk Prancis yang akan datang gitu
1: Bung. Oke.
4: Okay, siapa nanti gitu Bung.
1: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi, salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
5: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
1: Sejarah terulang
5: ini,
1: lagi deh.
5: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
1: Gimana ya, tuh?
5: Kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang.
1: Iya.
5: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi
1: yeah.
5: 8 besar ya kayak itu sudah satu yeah. hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga okay. begitu.
1: Bye.
5: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki? Karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya? Karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
0: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini, Prancis itu membukukan 22 tembakan.
1: Oke.
0: Okay. Hanya 8 yang mengarah ke gawang.
1: Oke.
0: Okay. Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
1: Nah,
0: jadi kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
1: Iya, iya.
0: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus
1: iya.
0: banget, tapi masih harus diperbaiki. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova.
0: Ya.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya Pati Alwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1, no bully, jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda, tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Oh, jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman di MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
9: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
8: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
9: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Frans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
10: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo, hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa, kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa, birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
9: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan. Dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Jadi secara umum teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Kuwungan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Kuwungan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Kuwungan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Kuwungan ini kan banyak banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Kuwungan.
0: Sementara itu Lurah Kuwungan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Kuwungan sebagai destinasi alternatif di kota Yogyakarta.
2: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Kuwungan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Kuwungan.
0: Melalui kolaborasi ini, Kuwungan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
3: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran kebun binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
4: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
5: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimaksud khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrical show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
4: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
6: Dekat dari stasiun, Mas.
7: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
6: Dari Blora, Jawa
7: Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
6: Iya, kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
4: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tadi Anda sudah menyaksikan ya Piala Dunia 2026 untuk melanjutkan ke semifinal tentunya, yang bermain Prancis versus Maroko. Dan tadi juga Anda sudah mengikuti lintas berita Papua Pegunungan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena. Tentunya untuk Anda, kami juga informasikan bahwa cuaca di kota Wamena saat ini sedang diguyur hujan ringan ya. Bagaimana cuaca di daerah Anda, apakah seperti di kota Wamena? Tapi kita berharap ya, semoga cuaca di kota Wamena dan sekitarnya, dan di kota Anda juga, terus mendukung segala aktivitas kita di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat mendengar di mana pun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan satu lagu dari miliknya Idola Cilik ya. Ini dinyanyikan 12 finalis Idola Cilik. Tri Dudung Mamang ya, pentas grand final Idola Cilik 3. Oke, dan pendengar, pagi ini kami akan hadirkan ya informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Jadi untuk sejumlah wilayah Papua Pegunungan berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Nah, BMKG kelas 3, ya maksud kami kelas 2 Wamena ini mengeluarkan perakhiran cuaca untuk wilayah Papua Pegunungan yang berlaku mulai Jumat 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah, secara umum kondisi cuaca diperkirakan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan ringan di sejumlah daerah. Nah, untuk wilayah Wamena dan Jayawijaya, cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Namun hujan ringan berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari. Nah, sementara itu, beberapa wilayah lain seperti Tolikara, Yahukimo, Duga, dan Pegunungan Bintang diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang pada beberapa periode waktu. Nah, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Jadi kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan. Jadi BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, serta terus memantau informasi cuaca terbaru melalui channel resmi BMKG maupun siaran RRI Pro 1 Wamena. Dan pendengar, kami juga hadirkan ya beberapa informasi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami di pagi hari ini ya. Ini mengenai tentang penikaman ya. Ini video yang sedang viral ya di sosial media, mungkin Anda sudah melihatnya juga, tentang penikaman di Jalan Pramuka Wamena ya. Satreskrim Polres Jayawijaya ini berhasil meringkus terduga pelaku penikaman di Jalan Pramuka Wamena. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam. Jadi untuk Anda mungkin yang sudah tidak ada kepentingan terlalu penting ya, tapi kan kita nggak tahu ya, karena kejahatan itu ada di mana-mana. Tapi lebih baiknya kita selalu waspada dan selalu berhati-hati. Jadi kalau sudah malam dan mungkin nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak ya, tidak terlalu penting, kita di rumah aja. Karena memang beberapa akhir-akhir ini memang kejahatan kembali terjadi di Wamena. Jadi seperti pencurian motor ini, pencurian motor memang sering sudah terjadi di kota Wamena. Jadi untuk Anda ketika memarkir motor, parkirlah motor Anda dengan baik dan menutup tempat kunci motor Anda ya, karena sekarang pelaku mencuri motor tidak menggunakan menit tapi hanya detik. Jadi kita terus waspada. Dan untuk pendengar kami yang mendengarkan siaran kami juga lewat aplikasi RRI Digital, kami juga menyapa Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI di seluruh Indonesia ya. Lebih terkhususnya di persatuan dari Wamena, karena kami masih akan terus mengupdate informasi seputaran Piala Dunia 2026.

Yang mendengar dan kami informasikannya untuk hari ini tentang pertandingan tadi Prancis versus Maroko ya, untuk Anda yang mungkin belum sempat nonton tadi ya, kami akan informasikan siapa yang akan melaju ke semifinal. Nah, Prancis ini berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final Piala Dunia 2026 ya. Dengan kemenangan ini Prancis melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi menang laga Spanyol versus Belgia. Jadi Mbappe juga terus bersaing di daftar pencetak gol terbanyak turnamen. Nah, untuk Anda, apakah jagoan Anda masih bertahan untuk melaju ke semifinal ya? Dan mungkin sudah ada dari antara Anda yang punya jagoan ya, yang sudah pulang ya, pokoknya tetap semangat aja dan kita terus mendukung untuk Piala Dunia 2026. Siapapun pemenangnya ya, itu adalah kita harus dukung ya, itu yang terbaik. Dan kalah bukan berarti, pulang berarti bukan kalah ya, tapi belum ada kesempatan aja ya. Pokoknya kita harus tetap mendukung jagoan kita. Jangan sampai nih Anda dukung ini karena kalah terus pindah lagi ke tim yang lain ya, jangan dong. Oke, kami akan terus hadir dengan berbagai informasi dari Piala Dunia 2026. Dan kami lanjut dengan lagunya dari Pro 1 RRI Wamena.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
2: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga.

0: Ya?
1: Kakak, kakak, aku mau
0: Ih,
1: boba.
0: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
0: Mau enggak? Yuk.
3: Domikado.
4: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: S-K-A-D-O.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan di pagi hari ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti program Halo RRI selama 1 jam ke depan, pendengar. Dan tentunya di acara Halo RRI kami menantikan partisipasi Anda ya, tentang topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, tentunya pada edisi kali ini kita akan membahas isu yang menjadi perhatian banyak masyarakat, yaitu keamanan di Kota Wamena. Nah, belakangan ini masyarakat kembali diresahkan dengan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi di sejumlah titik. Dan kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan harapan agar situasi keamanan dapat semakin kondusif. Laporan sebelumnya juga menunjukkan aparat kepolisian telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelaku kejahatan serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, menurut Anda, bagaimana kondisi keamanan di Wamena saat ini? Apakah Anda merasa masih aman saat beraktivitas di siang maupun malam hari? Apa saran yang ingin Anda sampaikan kepada aparat keamanan ya, maupun pemerintah, agar Wamena menjadi kota yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat? Nah, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui telepon atau WhatsApp ya, atau media sosial RRI di... Tentunya kami dari Pro 1 dari Wamena. Nah, kita berdiskusi dengan santun dan membangun ya, karena menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kami menantikan atensi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI. Tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan.